0: 1448 Hijrah di SICC Kota Kinabalu. Tambahnya, pengayatan itu amat penting khususnya dalam kalangan generasi muda agar nilai kasih sayang dan akhlak mulia ditunjukkan Nabi Muhammad dapat diamalkan. Sambutan Maulidur Rasul akan diteruskan ini lebih 20 daerah di Sabah. Seorang wanita berusia 42 tahun maut manakala dua lagi cedera selepas sebuah lori 10 tan membawa muatan pasir bertembung dengan sebuah produk alza di Jalan Taman Nikmat Kota Belud pagi Selasa. Dalam kejadian kira-kira jam 11 pagi itu, empat mangsa berada dalam kenderaan produk alza berkenaan. Menurut kenyataan Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Belud tiba di lokasi pada jam 11.09 pagi dan menjadikan operasi mengeluarkan mangsa yang tersepit menggunakan peralatan penyelamat. Mangsa wanita berusia 42 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi oleh Pegawai Perubatan Kementerian Kesihatan KKM dan diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Dua lagi mangsa masing-masing lelaki berumur 18 tahun mengalami cedera parah dan remaja perempuan 15 tahun cedera ringan dihantar ke Hospital Kota Belud untuk menerima rawatan. Seorang lagi mangsa lelaki berusia 17 tahun tidak mengalami kecederaan dan dibawa pulang oleh ahli keluarga. Pemandu lori berkenaan tidak berada di lokasi ketika pasukan bomba tiba. Operasi melibatkan 7 anggota bomba itu tamat pada jam 12.18 tengah hari. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Ibu bapa dinasihat merancang aktiviti sepanjang cuti persekolahan dengan teliti, terutama dari aspek keselamatan ketika membawa anak ke kawasan rekreasi, perkhemahan, jungle trekking atau lokasi riadah berasaskan air. Poker Person Kebangsaan Pelibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Swasta PIBKS, Kawas Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Dato' Muhammad Arif Tun Sakaran berkata, keselamatan perlu diberi keutamaan bagi mengelakkan kejadian tidak diingini sepanjang musim cuti. Katanya ibu bapa perlu memilih lokasi yang selamat dan berisiko rendah selain memastikan anak sentiasa dalam pemantauan. Beliau menyatakannya kepada pemberita RTM ketika diminta mengulas mengenai menjelang cuti persekolahan. Dalam masa sama, keadaan cuaca semasa termasuk jerebu perlu diambil kira sebelum merancang aktiviti luar. Katanya ibu bapa juga boleh memilih lawatan ke lokasi yang memberi manfaat kepada perkembangan pengetahuan dan pemikiran anak-anak. Sementara itu, Dato' Arif mengingatkan calon sijil pelajaran Malaysia SPM supaya memanfaatkan tempoh cuti sekolah dengan mengulang kaji pelajaran dan menyertai kelas tambahan bagi meningkatkan pencapaian akademik. Katanya, cuti sekolah tidak seharusnya dilihat sebagai masa untuk berehat sepenuhnya. Sebaliknya, peluang memperkukuh penguasaan terhadap subjek yang masih lemah. Menurutnya, calon boleh mengikuti kelas tambahan anjuran sekolah PIBG atau PIBKS selain mendapat bimbingan guru. Beliau turut menekankan kepentingan sokongan ibu bapa dalam membantu anak-anak menghadapi peperiksaan. Dalam masa sama, Dato' Arif optimis Sabah mampu mengekalkan momentum pencapaian SPM yang baik dan mencapai sasaran ditetapkan tahun ini. Beliau turut menghargai kerjasama PIBG dan PIBKS yang menganjur kelas tambahan serta program motivasi bagi menyuntik semangat calon SPM. Universiti Malaysia Sabah UMS terus memperluas usaha mengkomersialkan hasil penyelidikan menerusi perjanjian pelesenan bersama Rikov Sdn Bhd membabitkan inovasi perubatan. Perjanjian itu dimeterai sempena penutupan Siri Jelajah Borneo Festival of Ideas BFOI 2026 peringkat Sabah di Tuaran baru-baru ini. Ia ditandatangani Timbalan NAB Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS Profesor Insinyur Rosalam Salbatli dan Ketua Pegawai Eksekutif Rikov Insinyur Abdul Rahman Bahasa. Menurut Profesor Rosalam, inovasi berkenaan ialah peranti ditemubudak alih hasil penyelidikan pakar bedah UM UMS Dr. Muhammad Arif Hamid Sultan. Peranti itu dibangunkan khusus bagi prosedur berkaitan dan berpotensi dikembangkan ke peringkat industri serta pasaran. Sementara itu, adun dilantik Dato' Abdul Kasim Rosali berkata BFOI selari dengan aspirasi Sabah Maju Jaya 2.0 dalam memperkasa Besar Modal Insan, Penyelidikan dan Inovasi sekaligus membuka peluang ekonomi baru berasaskan pengetahuan dan teknologi. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan negeri dan sektor swasta perlu terus berganding bahu pacu ekonomi Sabah. Kampung Kalibatang Baru Tenom antara kawasan penanaman padi paling produktif. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Teruskan mendengar Keningau FM. Hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
2: Baik DJ Hex, atur saja bersama dengan anda. Edisi 20 hari bulan 26 hari bulan Ogos 2026. 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hari yang ke-238 daripada 365 hari. Dihitung, dikira kan, ada 127 hari kita bersama sebelum melangkah ke tahun 2027. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki kan, diberi kesihatan yang baik. Selamat hari jadi untuk rakan-rakan kita yang meraihkan, yang diraihkan hari ini 26 bulan 8 2026 2608. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Happy anniversary. Sebagai panjang umur, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik selalu. Selamat pagi untuk anda yang telah memulakan tugasan di ruangan pejabat anda, membuka premis perniagaan, turun kebun barangkali. Kebun memang dari awal pagi lagi sudah tadi kan, ialah sebelum panas keluar lagi matahari. Tidak lupa juga untuk anda yang bekerja di rumah, bekerja dari rumah, walaupun tidak perlu keluar ke mana-mana, tapi tetap menjaga ruang kerja dengan penuh semangat. Sebelum kesibukan hari ini bermula, tarik nafas dulu, susun apa yang perlu kita lakukan. Tidak perlu fikir semua kerja dalam satu masa. Pilih tugasan yang perlu untuk kita mulakan, kemudian siapkan langkah demi langkah. Semoga pekerjaan dan juga urusan saudara pagi hari ini berjalan lancar. Kalau ada cabaran, biasalah bahkan, hadapilah dengan tenang. Yang penting kita sudah mula bergerak. Bila banyak kerja menunggu, kadang-kadang kita tidak tahu sudah memula dari mana. Semua nampak penting sampai hujung-hujung, satu pun tidak bergerak. Kejaplah supaya minum dulu. Balik ke opis, alamak banyak betul. Kejaplah supaya minum dulu. Bertangguh-bertangguh, lama-lama tidak dapat diselesaikan. Berhenti sekejap kawan, pilih satu tugasan yang paling utama pagi hari ini. Kalau tugasan itu memerlukan tumpuan yang tinggi, buatlah sementara fikiran lagi masih segar dan gangguan belum terlampau banyak. Masih kurang, bahkan habis awal pagi lagi, masih pagi lagi ni. Message, notifikasi, kerja-kerja kecil boleh kita urus kemudian mengikut keutamaan. Yang penting kena beri perhatian penuh kepada satu perkara dulu sebelum ke perkara yang lain. Yang satu tu biarlah penuh dengan kemajuan, penuh dengan orang bilang amanah untuk diselesaikan tanggungjawab kita. Macam itulah, biar satu persatu. Sambil-sambil tu, sebelum mula kerja tu, ambil masa juga untuk kemas meja, susun dokumen, buang sampah-sampah yang mungkin tidak terbuang minggu pula, hari kemarin dulu. Ruang kerja yang kemas boleh membantu kita rasa lebih tenang dan mudahlah untuk kita memberikan tumpuan. Tidak perlu semuanya sempurna, cukup untuk memastikan meja kita selesa dan barang penting senang kita cari. Okey, 8.30 minit pagi nanti kita akan bersama dengan rakan penyampai di Sabah FM, Tawau dan juga Sanakan FM berkongsi info diari yang berlangsung untuk hari ini 26 hari bulan Ogos 2026. Sambil itu terus berhibur bersama dengan lagu ini, kita ada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Bintang Malam.

Kadang-kadang orang di sekeliling kita sedang lemas dalam kesedihan, tekanan atau masalah hidup. Mereka tidak perlukan nasihat panjang lebar atau kritikan tentang apa yang mereka patut buat. Apa yang mereka perlukan, tangan yang menghulur, bukan jari yang menunding. Jika seseorang dalam kesusahan, bantu mereka bangkit dahulu sebelum bercakap tentang bagaimana untuk mengelakkan diri daripada jatuh.

0: Baik, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati untuk semua rakan-rakan kita dari stesen daerah di Keningau. Pagi ini kita ada bersama dengan Hex. Hai Hex, selamat pagi.
1: Selamat pagi Hex.
2: Pagi juga Irwin dan juga Iklan.
0: Baik, kita kesandakan bersama dengan NY. Hai NY.
3: Hai, selamat pagi.
1: Hai, selamat pagi.
0: Ya, dan juga 1J di Tawau FM. Hai 1J, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
4: Selamat pagi Edwin dan juga Ikhlas serta rakan-rakan yang lain.
0: Okey. Baik, kemarin kita bercuti kan. Sebab sebenarnya Ridho Rasul hari ini kita kembali bertugas. Macam biasa kita berkongsi acara yang berlangsung sepanjang hari ini bermula dengan 1J di Tawau. Silakan 1J.
4: Baik, terima kasih Edwin dan juga Iklan Double E di Sabah FM. Untuk perkongsian dari sana sini, Tawau FM ingin berkongsikan berkenaan dengan jadual kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau untuk hari ini ya, 26 Ogos 2026. Kempen derma darah akan dibuka seperti biasa ya, unit perubatan transfusi dibuka seperti biasa pada pukul 8 pagi hingga 4 petang, dan juga kempen derma darah bergerak akan turut diadakan di Klinik Kesihatan Daerah Tawau, iaitu Klinik Kubota, bermula 8.30, baru saja bermula 8.30 pagi hingga 12 tengah hari. Itu untuk perkongsian dari sana sini dari Tawau yang ringkas. Seterusnya bersama dengan rakan kita di Sandakan, silakan NY.
1: Okey, terima kasih 1J dari Sagan FM. Juga ingin saya kongsikan berkaitan dengan kempen kesedaran derma darah yang dilaksanakan untuk hari ini 26 Ogos bertempat di unit tabung darah sementara Hospital Duchess of Kent Sandakan, bermula pukul 8 pagi ini hingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Dan seterusnya hari ini juga ada rakaman rancangan podcast menggenggam Bara Merdeka sempena dengan Hari Kebangsaan, terbitan rakan setugas Nurki Samad Kasim, pukul 2 petang nanti di Sandakan FM. Itu dia dua catatan dari Sakin FM untuk pagi ini. Dan seterusnya bersama dengan Heads di Keningau. Silakan Heads.
2: Baik, terima kasih NY di Sandakan FM. Tiga perkongsian dari Kening FM untuk edisi hari ini 26 Ogos 2026. Sedang berlangsung program Dudel Merdeka sempena Bulan Kemerdekaan dan Hari Malaysia 2026, SRK Sentri Tambunan di Dewan Terbuka Sekolah Berkenaan. Dan hari ini bermulanya program bagi pertandingan Orkestra Jazz Perpaduan Generasi Madani Peringkat Negeri Sabah bagi tahun 2026 bertempat di Dewan Dato' Anthony Gibbon SMKM. Kembali bersama dengan Edwin dan juga Ikhle. Silakan.
3: Baik, terima kasih Hex. Dan perkongsian untuk Sabah FM hari ini ada tiga, iaitu bermula pukul 9 pagi sebentar saja lagi akan berlangsungnya majlis perasmian The 9th International Biotechnology Symposium SB9 di satu hotel yang terkemuka di Kota Kinabalu.
0: Okey, berikutnya 9.50 pagi nanti untuk program ziarah amal Mutiara GRS akan berlangsung di Hospital Mesra Bukit Padang, Kota Kinabalu.
3: Okey, dan seterusnya juga pada pukul 11.30 kita akan ada satu temu bual bersama dengan SCP Syarudin bin Mat Hussein, iaitu Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, yang akan berkongsi mengenai info trafik sempena sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 di Konti Sabah FM.
0: Okey, boleh juga saksikan secara bervisual di laman media sosial kami, RTM Sabah, dan juga Facebook Sabah FM Bagus Bah.
3: Betul.
0: Okey, itu dia perkongsian dari Sabah FM. Ada tiga untuk edisi hari ini. Terima kasih juga untuk tiga sahabat kita di Tawau. Kita ada 1J, Keningau ada Hex, dan
2: yeah, terima kasih kembali di
0: Sandakan.
3: Iya, kasih semua.
0: Bye-bye.
2: Bye.
5: Anda bersama menerusi Jari Sana Sini.

0: Teknologi membawa banyak manfaat, tetapi tanpa kawalan, masa di hadapan skrin boleh mengurangkan peluang anak untuk belajar, berfikir dan berkembang. Kajian menunjukkan penggunaan gadget secara berlebihan boleh memberi kesan kepada tumpuan semasa belajar, daya ingatan dan pemahaman, kualiti tidur, kemahiran berkomunikasi, hubungan bersama keluarga. Sebagai ibu bapa, kita boleh membantu dengan beberapa langkah mudah.
1: Tetapkan had masa penggunaan gadget mengikut umur. Utamakan waktu belajar, membaca dan menyiapkan tugasan. Wujudkan waktu tanpa gadget ketika makan atau bersama keluarga. Galakkan aktiviti fizikal, permainan kreatif dan membaca buku. Jadilah contoh dengan mengawal penggunaan telefon di hadapan anak. Anak-anak tidak memerlukan lebih banyak masa di hadapan skrin. Mereka memerlukan lebih banyak masa bersama ibu bapa, guru dan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Bimbing hari ini, bentuk masa depan mereka. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi. Setiap hari hanya di Keningau FM. Hebat syoknya.

0: Suicide.
1: Baik, terima kasih rakan-rakan kita yang terus kekal setia bersama dengan kami mendengarkan stesen Kering FM. Anda Johnny Slime, selamat pagi, selamat bertugas ni pagi Kiau. Terima kasih juga saudara Alfonso Vicky, selamat pagi semua, selamat bekerja. Hai juga rakan kita si Clay. Mendengarkan kita menerusi siaran Kering FM dalam kereta. Selamat dalam pemanduan anda, fokus kepada pemanduan dan semoga selamat tiba ke destinasi anda. Inilah rentas segar Kering FM, hebat dan syoknya.

8.50 minit pagi berada di penghujung waktu untuk pusingan terakhir Rentas Segar. 9 pagi nanti anda akan ikuti bersama menerusi siaran Bahasa Dusun Kuhoi Aramai Boh. Baik, saudara, selepas lama bagi tumpuan kepada kerja apalagi berdepan dengan komputer kan, jangan lupa juga untuk beri ruang dan juga peluang kepada mata dan juga badan kita berehat seketika. Rehat singkat bukan bermaksud kita malas. Bukan panas yang terlampau panas sedar. Kadang-kadang 2 atau 3 minit take 5 lah macam tu kan, sudah cukup untuk bantu kita kembali lebih segar. Alihkan pandangan anda daripada skrin, berdiri dan juga renggangkan bahu, tangan serta kaki secara perlahan-lahan. Ambil peluang juga untuk minum air kosong. Kalau sudah lama duduk, berjalanlah sekejap di sekitar ruang kerja anda supaya badan tidak terlalu kaku. Lepas tu sambunglah tugasan anda dengan pikiran yang lebih tenang, tumpuan yang lebih baik. Yang penting rehat secara sederhana. Okey, baik, pertemuan kita berakhir seketika nanti, telah sampai ke penghujung waktu. Terima kasih semua yang menemani kami sejak awal pagi tadi, yang baru bangun, yang menyediakan sarapan, hantar anak, pandu ke tempat kerja atau sudah sibuk dengan rutin harian anda. Hari yang baik tidak semestinya berjalan dengan sempurna. Mungkin ada rancangan yang berubah, kerja yang belum selesai atau perkara yang menguji kesabaran anda. Terus bergerak dengan usaha, hadapi cabaran dengan sabar dan jaga fikiran supaya kekal positif. Saya tinggalkan anda bersama dengan lagu ini menutup tirai pertemuan kita. Jaga diri sihat peribadi. Sampai kita berjumpa lagi. Hex undur diri di ruang udara Rentas Segar. Kering FM, hebat show.

0: Aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam kos siam ke Sabon, gisom jam ke hopedem duo tangadau.
2: Maya frekuensi siam nak berdama palat titik turu megahertz.
3: Keningau FM.
2: Mangkeringau di kayu.
1: Mani kita dah ko esok gisom tadau kelima jam ke siam gisom jam ke hopedem isot ke Sabon. Lobi agumu kepoilaan. Lobi agumu pemalihisan.

Kopi Sarangan ke Sabun Kopi Selawa Tokoh Kewagu Hiti Radio Malaysia Kedengar FM Banati Hiti Tokoh Wid Kos Limbahan Boros Dusun Ku Hoi Aramai Bo Kesama di Timi Apai Kau Dago DJ Clay Mengambal Letika You Selina Di Telu Jam Ketimpu Di Jam Ku Siam Ke Sabun Gisom Jam Kau Pada Medua Tangadau Apa sih kau negi kumah tanpa lut pakar raja DJ Hex Seminang orang di kayu selina di telu jam Maya di ti rentak segar Mata pada jam ke onam ke sabun ke sembah nanti Jam ke siam di ke sabun Apa sih kau insan pakar wagu kumah di kayu Tuk akal kau tumi lombus semakin awal di ti Radio Malaysia Kedengar FM Karanghan maya frekuensi siam na pada mapa titik turu megahertz Tada ditik ya Kedua na pada monom tulan kau walu Tahun 2002 na pada monom Kepihan dah tada kau tolu Kopi sanangan tada kau toluh kuma di koyu ngai tain sana di sengi rongo hinang kau kena pati pada baina. Alansan ong lidas-lidas ngai tain sana ong omis ngai yang ingis. Ong senang lagi ngai kena pasik-pasikan di koyu kya. Kada tako lihuai tapi nai kasasari tako da mengonsi kau da mina mangun. Ngau. Ina kada mendong ada babain mo keringau diti. Ong bila kau papatod da nuna popo keringau. Mana ku waro o sundait. Waro o... Susuyan waro sudawil teke waro boros kopongun suban ngamilah lagi mana pada kayu posurata pekeringa di kayu maya di ti whatsapp keninga FM kusungi sosiam 5 walu siam 6 walu 6 walu saya ke papata da pekeringa omila ko nagi papata da pason ke pata da pada kayu mana kayu posurata ngaran di kayu ta da nam nagi pason pata da nagi maya whatsapp teke iti facebook keninga FM jam ko pada misa ko sabon orang ngawat kabar keningau FM tada diti tada ko tolu megal kasari tiki tada ko tolu jam ko pada misal tolu na pad minit ko sabon makin otak ko da toput sandukut montok tada baina nuku piha susu yang da sandukut da tada diti kakal ko da magandar giso mori kata timpu Abaham tapi naik kau suai ka babayan dinulud apa porongo waku nagi di kayu sining-sining di tangan lumis mana pemolehis ginawa di kayu kesabun da baina Asa ka ilak ya, papailang ko nagi kuma di kayo, karahit na kapailaan ki guna montok tadaw diti. Abaham a jam ko siya malimaw minit ako sabon hitira kayo ng tako o sunang kanta timpo na itako ka prangahan sinding. Sinima tadi Linda Nanuil Itindalanon. Itino Radio Malaysia Kering FM, kuhoy aramay boh.

Pemerintah Pogun Sabah pinapawarta ke Pelembusan Tadau Sabah untuk keturunan permiso tulan ke walu 2024. Menurut Perintah Pogun Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan. Pinapailo, warta Tadau Sabah dit nongonsoi untuk kelima tulan ke enam 2024. Om pinalabus untuk kedua puluh tulan ke enam 2024. Iso kepailan untuk pepailo kumat tainsanan karet ketuluna permiso tulan ke walu sebagai Tadau Sabah. Warta dit pinalabus dilok nopo ngamantad no penuhuan di melohingon Pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin. Ketubian memaramai Tadau Sabah mantad RTM teman setia.

0: Kecamatan Komoyoyo Tawan.
1: Abah Ahmad Pinai ke Bani Timan ke Pulau Busur Petan ke Hongoy Tawan Montok Tada Baino ke Dua Nepada Monom Tulan ke Walu di Pinai Labus da Kopisan Mengintang Tawan Malaysia Montok ke Lima Watas Hitin Ponong ke Inan Sokit Ponong Ida Watas Keningau ke Sabariti Ponong Sesudah Ponom Negi Ponong Tatuang Aiso Rasam Lina Subobos Akawas Tolu Nepada Tolu Darjah Celsius Lina Subobos Seriba Dua Nepada Tolu Darjah Celsius Ponong Ida Watas Nabawan ke Sabariti Ponong Sesudah Ponom Negi Ponong Tatuang Ais Rasam Lina Sebobos Akawas Tolu Napadam Tolu Darjah Celsius Lina Sebobos Seriba Dua Napadam Lima Darjah Celsius Ponong Idu Atas Sub Kesaban Niti Ponong Sesada Ponam Negi Ponong Tatuang Ais Rasam Lina Sebobos Akawas Tolu Napadam Dua Darjah Celsius Lina Sebobos Seriba Dua Napadam Tolu Darjah Celsius Ponong Idu Atas Tenem Kesaban Niti Ponong Sesada Ponam Negi Ponong Tatuang Ais Rasam Lina Sebobos Akawas Tolu Napadam Apat Darjah Celsius Lina Sebobos Seriba Dua Napadam Tolu Darjah Celsius Ponong Idu Atas Tambunan Kesabaditi Ponong Sesada Ponam Negi Ponong Tatuang Ais Rasam Lina Sebobos Akawas Tolu Napadam Tolu Darjah Celsius Lina Sebobos Seriba Dua Napadam Tolu Darjah Celsius Bambikan Ruputan Kongoye Tawan Montok Apa tu atas hiti de ponong ko inan sokit amalan sandah mo gigi dengau nak anunoh de kepailaan om nogi ka pasarahan jam ke siam ho pada mono minit ke sabon kakal ko dah tumgin lembus bikin ngoditi kos limbahan boros dusun tu agumo sinding tong lumis pangarahan pangarahan de ko ima di ko yuto insanan.

0: Opuri manano pustini mata di Keldry Clemen minagawita tenbara ti jam ko siam toluna pada miso minit ko swabon pasiko kumari koyo tuka kali pairongo di ti Radio Malaysia keninga FM maya frekuensi siam no pada mapa titik turu megahertz pai grupa tapi naiko osorong kan taman ko pasiwat siwata pepelombo sediti ko poilaan gatang regata montok tada baino ko dua no pada monom tulan ko walu di pinalabu sedoko tinanan pemurunan kata Sabah taiko LI GS.
1: Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.
0: Ini puluh teh koti susu gatah kiga tang dua walu ringgit apat no pedama patusin seng kilogram. Kepingan grade ko iso kiga tang dua limo ringgit ho pedam limo tusin seng kilogram. Kepingan grade ko duo kiga tang dua apat ringgit tolun ho pedam tolu tusin seng kilogram. Kantalan grade ko iso kiga tang dua apat ringgit siam no hopod tusin seng kilogram. Kantalan grade ko duo kiga tang dua apat ringgit siam tusin seng kilogram. Sikarap kiga tang dua seringgit ho pedam siam tusin seng kilogram. Bahawa mau sugu tau kaguk ya tapi nai. Iti puluh teka ti susu gatah kiga tang de walu ringgit apat na pada mapa tusin seng kilogram. Kepingan grade ko iso kiga tang de limo ringgit ha pada limo tusin seng kilogram. Kepingan grade ko duo kiga tang de apat ringgit tolu na pada tolu tusin seng kilogram. Kantalan grade ko iso kiga tang de apat ringgit siam na hapod tusin seng kilogram. Kantalan grade ko duo kiga tang de apat ringgit siam tusin seng kilogram. Sikarap kiga tang de seringgit ha pada siam tusin seng kilogram. Bami kan aku pailaan gatang degata montok tada baino ke dua na pada monom tulan ke walu di pinalabus sedo ketinanan pemurunan gata Sabah teko LIGS. Amalan sanda mau kikinangau lebih pori ke yudi memutung-mutung degata nakan umno hada ke pailaan om nogi kapah sarahan. Jam ko siam tolu na padam tolu minit ke sabon tapi naik ko ngawi kakal tako ada babayan mo keringau bila mandi kayu pasurat apa keringau di kayu atau ko pasun di kayu maya di ti WhatsApp keningau FM kusung isa siam 5 walu siam 6 walu 6 walu. Tapi lampu semua melihis ginawa sini mantadi Suzianah Lesimon.

0: FM Karangahan Maya Frekuensi Siam Menahu Pedem Apa Titik Turu Megahertz.
1: Kada au memaduli keligaganan luyun, tentu noh doka selesai ko apaduli. Karait ko maya tawan om rontob waik. In sedua tanganak mantad kayanan luyun, om ilagon mazu teka semua borong bawang untuk timpu rasam tasapau. Poso dia okit tarawarau lebih pegulu, om tenudok noh penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuon mundaliu. Soroho no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Piso kedungan dit ogirot, nyampai tokau mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason mantad kopisan bumba om meninggalik pogun Sabah.

Su kedua guna po ngapa pagirat pisam peruan menungkus korang kayaan pagirat keberuanan pagun kepian dat kemeramayan terau kebangsaan kainau pesarabah kota kau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimparan teronong in isa pagun negara merdeka Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Jam kosiam 5 pada miso minit akan sabun persika kumari kayu to kakal perang oditi Radio Malaysia Keningau FM karangan mai frekuensi siap menuh pada mapa titik turu megahertz. Tapi dah kau ngawi kakal toko ida babayan mau keringau kia saya ke omilo mandi kayu pasorato pe keringau omilo kau dahki mamason mai oditi WhatsApp Keningau FM mid kusung iso siam 5 walu siam menom walu enom walu pasti kau dahki montok pasan manta diamankan. Salam Malaysia Madani kumadika DJ Sumandak salam rindu kasih tu koi. Kau pisah nangan lagi kumadika amankan. Lalu go tanda mama saya ke raja kia. Papa landa ke raja. Aminkan lagi kumadika ingat di sana tapi naik ke ngawi di masa-masa tidak mama saya. Dan apa ke raja timpu diti? Alan sanda kepada ngawi dot oso sono. Ngom kumadika di masa-masa pupuh hibok sasakayon. Intan tanda kaya tindalanon kia. Kada dekai lihwai dot kasasari dot tumanu doko oturan serai tindalanon. Mau tapi naik ke ngawi kakal tuk toko po ida tulan da kebansaan tulan ke walu diti au no alaid ke memaramai toko diti tadau kebansaan da kotoluna pada miso tulan ke walu di hinangga dromi tentu ko tikit taun ke amalan sandah nang aku sedia nang ngawi da kayu ho jalur gemilang ke mandi kayu netegari mandi kayu po ku ida walai di kayu mandi kayu pokoi di kerita di kayu isa sakayan di kayu mandi kayu nagi pokoi tupis idmija di kayu kya manta ko po kita iti sunduan dot netegiri mamarami toko diti tulan teketadao dot kabansaan. Baik rupa tapi naik kau alan sandah do tong lidah-lidah sengoy tayin sanan kya inaga ko na po timpu da baino alan sandah da tong lidas tepurimanan om kumana gi dikoy di kepuriman da aku pi ho lidas kada dikoy anda dok ditalaid ngoi no sikapan dikoy moi pekian pengobatan mai peki perisa kia ila di klinik ko lidas sante kai dua lai pengobatan di tasasama ke dikoy kada dikoy pologoso alaid da kepuriman da teruol kia kepuriman na pemegali suai-suai na megali ta aku pi ho lidas kia sikapan di kau yunoh moy pergi perisa teko mukian udat pengubatan. Kasesari tako mau menggempi dok lidah santinan toko. Kasesari tako nagi mau menggempi dat koting oliganda toko kya. Abaham tapi naik kau. Kada di kelihuai. Abu bayan mau keringau di tinggi somjam kepada misa ke sabon. Om tada di tinagi tada kau tolu. Jam kepada miso tolu na hapun minit ke sabun mungkin otakku ada taput son dukut nukupia susuyan son dukut montok ada tadau diti anda dan apa dikayu kada aku potong kedahai maganda di gisau mempupusan negiti kos limbahan boros dusun da jam kepada dua tangadau ada mau teman gandat ganda ada pasan dikayu pekeringau dikayu kada apa temi lombus memulih istokoh ginawa sini mantari Vivi Elviana Suminimban.

jalur gemilang dipilihan nepo ngai sorati nong au toko kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan toko aman gempio med amo hulit kawago ed penangadan magahau pagun toko. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Gampot.
1: Perintah Sabah Pepoin Tutun di Troitan, skim subsidi memuali walai kumaisan Nogi Seri montok menghub tinimungan osiriba om usuhatan keunuan dot memuali walai sendiri. Temanu di Menteri Perintah No Koyenonom Kawalayan Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, Tinggi Saman, Pinoin Tutun di Boyoon Menteri, Datuk Seri Haji Jinor, Popo Sodia penghupan hopot pihatu sumanta di gatang walai, temanut gatang id pijunjian jual beli. Skim Seri Okonopo Koko Hub Lobby Agumu Magigion dot keboli walai ngaku penginggaan koin bagat kausinan kumaadit memoli walai mantan no koin kawasan gatang hartanah itimpu baino.
0: Sumigampot. Dan lokasi limbahan boros dusun Kuhoi Aramaibo mayat Facebook Keningau FM om TikTok Keningau FM Aramaibo.

Lambai-lambai wan sini mantari hen jasli minigawi tatan bayrati jam ke hopo 2 na pada miso minit ke Sabun. Tapi dai ko kada dikali hua jam ke pada miso ke Sabun diti makin auto ko dot kabar keningau FM. Pai ko ropo pasti ko nagi montok de pasan de pinata di ko yumaya diti WhatsApp iti mantadi. Kolom buang mantat tambunan na. Kopi sanangan ke Sabun DJ kasih kopi sanangan lagi. DJ poin kuro basaan gulu-gulu dot peparasam ke alasu kopi ya bayi. Aku mati nak kaya lah itu pinai. Uhotan dah kayu i DJ jirin tu kaya lah kopi ya dan gulu-gulu kia. Uhotan i DJ jirin pengkuro gima basaan na gulu-gulu kan. Mungkin anu na pun dah terasam nga pengkuro kan tu. Suhor ngabi peponi kia. Pekor apa sih kau kemari kata pinai. Ha, ma iti mata di Elvia sama iparan. Senang kesawan kuma di Jekle. Kau bisa nangan paparalan karaja. Yang paling lagi juru teknik keningau FM. Kau bisa nangan kuma tainsanan tambah lut. Mungkin kita ngau keningau FM nunu kabar. Alang senda kakal olidas. Yang paling karaja sang ngadau kasio. Sio tu asar udah alambat papa. Tada pasun o sibuk kasio. Aung lagi kabagalot. Tunturum menodos ka. Apa yang kurang pakai sesari makin nongol dek ningau FM masambil lama masa keraja kah aku lihat seginawa kurang ada sining sining kau ni konsi kau tapi piang balutan kakal segi gisom tapi Malaysia madani. Tapi itulah kebangsaan 2002 na pada manam. Pengkuruh at kau ngaya tawan hilap panang kaya nandik kayu hiti na pang asonong kasiya kya. Nga alasu na tadaw kasiyo pun si kau di Jekleh kapisanangan paparalan karaja pun si kau nagi kumadeka Elvia sama iparan. Sumusuhuti man tadi koyok main kampung papara tambunan. Hai kapisanangan kesaban tadaw kotoluh kumadia DJ kapisanangan lagi. Tapi pibabasan kuma tapi naingai dit sungi rongau dit di radio keningau FM. Lalu goton toko papanau karaja omulidas toko nodah kasasari. Akapal tomad lisun aun o kita nulu bahirin DJ ponsiko ka. Ponsiko nagi man toko pahilaan no koyok main. Ilan apa nga sabab dit di kumayan dit penjerobu irik ya. Muntah diri tapi naik kungawi kumadiko yu di tematu memonsoi dot keparagatan di labus teko yalah masa-masa di labus toko elan tangan toko nopo ilo deko ngeyetawan teko ilo cuaca toko serat dot kita toko dot migali tarot jerobu kia akapal ngeilo jerobu mamu gunoh toko diti penokop kabangom todung kia montok demagalai don tegari posingut toko teko magalai dot ontok toko dot terul sabab noiti ko ngoyot tawan dit aku pih osenong teko iti jerebuk ya abam tapi naik ko jam ko hopo 2 na pada 4 minit ke Sabun warna papasan di kuinga mana pada kuih pota do megal kasari maya WhatsApp kusungi sesiam 5 walu siam onom walu onom walu. Milambus pamalhis ginawo iti sinding ko ma tadi Hi Larry Simbe iti na Radio Malaysia kening FM ko hoy aramay bo.

Okiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu onos jalur gemilang au korikot id etana untuk man poin siribaho. Ilago popo pihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemagunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pugun. Ilago popoilan dinikmati. Pason mantad RTM, teman setia anda.

0: Arahan maya frekuensi siap menghubung bernama titik turuk megahertz.
1: Pulau layang-layang Nopo, maiso pulau id tengah rahat China Sawa, senganu pegun tokau Malaysia. Poin sumpak ilo pekikiro 300 kilometer mantad kota Kinabalu. Pulau layang-layang Nopo, masum bagian mantad pulau Spratly, di tatamangan dususumangod dan Raja Malaysia, mai kasasai otingolig om apantang montok pegun. Untuk di tahun hopodom siam walun hopod, pulau layang-layang Nopo ngawatu karang tomod no dit olondod serat rumwa buaik om mimpulai serat rumah sak wai. Sutanan dilo, Malaysia minuman say peningali mantat togis om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Manta diton hopodam siam walun hopodam telu. Susumangot Malaysia pinoyon id pulau layang-layang sebagai tanda kino tinda pawon Malaysia. Bainok diti, pulau layang-layang kiharo tutupohon kapal tumulut rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonan strategik dilo. Pulau dit kepeguluh dilo id watu karangno. Pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina, ki ketumbayaan, ki haro hasil, iradko gas asli, fosforus, tumau om hasil marin. Kino pantangan kayunan Malaysia, okon koid sinuratan peta tomon, ngak nunuhit man toko turidongo om man timporono.

ko pisanan ke Sabun Salam Malaysia Madani miapai ko doho Kelih Rahman di kabar Keningau FM. Pengeludan YG di Sabah bayani lebih sistematik maya jalinan sekodung 5 tahun miapai ko pisan YG Sabah Omsted Co Mining Sedirian Berhad lelebi po I di Suang mengulud mendapan pasir I di Koyunan Muka Sauk. Menteri Keraja Raya Om Utility Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsala Minaboros pemeteraian memorandum persefahaman MOU di lo dan pengelang strategik I di Suang Popo Girat Sekodung miapai agensi perintah Om Syarikat Mihompit Perintah montok kosenongon dot magigion. Minaboros isi di lo ketali menengintong dan majlis menain MOU di lo di kota Kinabalu. Damat di lo pengarah kopisan YG Sabah Ci Chun Cih Minaboros Pulu dan Pasir o mendapan di kehinan muka sauk opon sol dat pepanahon maya ulud. Ilo montok menantu kos senongan operasi kepegenuan YG mentah miapai au peperumbak da kualiti om pekalan memoguno. Penari kehon sedko mining datu se Chuaming Ling Minaboros jalinan sokodong di lo pasadang dat pengurusan pasir ideologi rawatan air miampai ke 220. Perintah Pogun mengulud montok pepaharo Akademi Om Gileri khas Pogun Sabah montok pepawulai dat kemilaan seni jawi id pelatan kemulakan wagu. Esko agama Pogun Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minaboros lang dilaki hontolon papalabus kemilaan wagu mengintutun menunulis nokoyonon om menguntun no koleksi karya Bobosto Senong. Minaboros isyo perincian kepaharaan man pogi bobarasai miapai dejahins om muis. Datu Arifin Nurban peperuput di kota Kinabalu. Romito miampai tadau kebangsaan om tadau Sabah. Menghub Menteri Kumat Boyoen Menteri Datu Joniston Bangkuai Minaboros kedua-dua kepemurmitan dilo haro nilai sejarah sendiri di teponsel.ramayon montok memohondom okonoko.kemerdekaan ngadagi pembentukan Malaysia sebagai iso pogun dit pepontun magigian mogi sesuai tinaru om ketumbayaan. Norbanisio id majlis doa sayangi Malaysia kopihondot kepemurmitan tadau kebangsaan 2002 pada monom dit pepontun mobi mantan mogi suai agama. Sunduan mupus pogun ponsol pada linon maya woyo dit kanu memegumpi kotoranongan magigion kampaino au peparala dat kabar au otopot. Menguhup Menteri Konduan Kelidasan om kotoranongan magigion Datu Rina Jainal Minaboros magigion ponsol lobi kitonggungan sera menerima omugilang kepailaan id media sosial. Kadisyo ka paraladan kabar au otopot milo popowulai dat kabarulong om kanu negi peperumbak pisempuruan miampai dat magigion. Datu Rina Nurbaan id program Ayo Santai Tawa FM kepihandat kepemromitan ulang tahun ke Walun Hapod RTM di Taman Univilla Jalan Kuhara Tawau. Kepisan Komunikasi Komuniti JECOM memuaguna de jaringan media id pointong ke Pogun sebagai disumbu kepoilaan Miti Lombo semontok mengintong o mengintetun isu kobeling kahangan id naya tanah karumbi. Tumanud diboyoon pengarah JECOM Muhammad Hishamuddin Ghazali penginsamakan maya sesi pogi beberasan miapai media dilo popomilo kepoilaan anu maya Miti Lombus pegulud awiton kumad puru perinta. Muhammad Hishamuddin Nurbaan katalib sesi ramah mesra miapai media di kota Kinabalu. Hal dit pinagi boboros kampaino ko sara hidup waig infrastruktur diesel om gatang tiket di kota Ludan. Program mituka di loman peti lombuso id pointong ke Pogun id Malaysia montok menantu rolau om maklum balas komuniti no koyonon kanu petunuyon maya berkesan. Lima koyonon di Sabah baino idron tobiso teko berjaga-jaga tumano dot kongoyo tawan. Koyonon dit kehompit tepungat telupit tenem sandakan pitas om beluran. Kopisan Meteorologi Malaysia Met Malaysia edi koin talangan pinapoilo status tahap berjaga-jaga pinalabus serat suhu maksimum sang ngadau koriko teluna padam limo gisom teluna padam turu darjah Celsius montok sekuri-kuri telu tadau misu suhut. Adamatilo telun ginemuan edi koyonon kehompit sunudan maida maganu lang mintong-intong menghadok kapragatan labus omenantu kepegunan waik dit kabagal selinan timpu talasu tadau diti. Ingka no kabar Keningau FM nulu di Maida Yungkit Om Pinadalin Iriko Selimbahan Boros Dusun semarakan bulan kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

sa limbahan Boros Dusun Keningau FM orang ngomong kita daw mata jam kesiam kesuabon kisam jam ke perendut tangadaw kuy aramai.

Kaningaw FM. Isang lansanan dat kasasarida agirat at Ginawo, paparalan ibadah. Iti doa magyanod kagiraton dat id ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, uhupay akudad kasasari kasaraudika. Manangkaun sikaw kumadika, amangin sanang amal ibadah

Andong kaya ko bisanangan lagi ko madika itimbul mata tawaw seneng kesabon ke bisanangan paparalan karaja di Jekle Pensiko i George Johnson ko bisanangan kesabon di Jekle ko bisanangan lagi i Maria Johan ko bisanangan kesabon tada kota lu ku madika di Jekle Pensiko seneng kesabon lagi ku madika yung ngoy tain sana di sengirong ngohin nang wakona po timpu diti Pensiko tu minamili diti radio keningau FM sebagai radio kini ngohon di kayu tadau diti. Mam tapi naik ko pagulu daw makina ta ko diti ason dukut kya da pipira po minit kano po memelihis ginawa mia pasini mata di hen Jasli Dayang Sarina.

0: dengar kau.
1: Itu aku tingkat 2 T.
0: Tingkat 2? Orang tua aku kita tingkat ikut Maria.
1: Kena gede abai. Kau pilih itu abai.
2: Kau pilih kak ikut Maria. Kan mau ir kau ikut Maria. Nama-nama tu misteri tak. Makan kita, tapi kau minum nggak Milo lagi kau.
1: Milo lagi babai. Minum aku dadi, tinuman dia tahu kau duka lo boy.
2: Jaga badan kakak tu menggiuk Maria benok kio.
1: No boy.
2: Alain kita nak nak piru bak kio gu Maria.
1: Biarin aku bawa boy. Ya enggak, no makan kasar. Hari tengah kau yang bolitan. Enggak pengen kurapat di kimada tugas bawa boy.
2: Gu Maria. Pengen kukuradit kau wayan kerajaan hilo gu Maria.
1: Mereka kasari bawa boy. Aisyah pisuayan. Tambah di tilo nggak spotting awi boboy. Jadi pada lah, boboy itu. Seguli aku dah hati.
2: Ayolah, aku dah riku Maria. Langadon ku dah kio.
1: Langadon ku bata, yang sedang tambah lut baik ya, boboy. Yanji lah, Lisa, mereka lagi boboy.
2: Nah, kio kangku.
1: Lain kita dah hati, boboy.
2: Kio.
1: Kan boboy pergi merasuk. Mama lanjut aku di kadrasok debain lo. Nggak awi otak aku kopi ya titinungan.
2: Waduh, dah Gu Maria. Kumurah aku nanti baino. Mama lanjut kopi Gu Maria baino. Oi kio. Bih, kan no Gu Maria. Jelos no kan tanya lei. Injila milih setting kue lo no kio Gu Maria.
1: Aku nak kopi ya di kadrasok debain lo. Boboy, bang kan kopi ya. Tuangan kita mulai.
2: Bah, kan no. Pagago susuyan sundukot minggu depan
1: sining tong lumis makinangaw kapailaan pasan makikinangaw makinangaw keningaw FM mayat frekuensi siam na hapadam 4.2 MHz mayat nunapohot karalano iawit-awit na mamanaw pisaang-saang dot may dumoh makinangaw idapur damot magansak, toiko damot dot mirumah-rumah. Hinang ka na po, kinanghano, kiningaw FM, niyampay dahay, ito sa limbahan boros susun.

0: Aramaibo.
1: Ya, kami senang andut ke sahabat tapi naik ko kopi rongo kawa gumaya di tiga salimbahan boros dusun ko ya ramai bo.
2: Ben-ben na megal kasarer kata jam ko siam mapad minit ke sahabat. Kalau mesti tiruputan ko ngoyong ya tawan mantak kata rau bay na.
1: Pakai nanti bilang bus memalihis ginawa ke sahabat na bay na. Makin awas ini mantak di siarah amburus pinirubaan pitang kiadan etina radio Malaysia keningan FM hebat shocknya.

FM Karangahan Maya Frekuensi Siam Noho Pedem Apa Titik Turu Megahertz. Jam kau pada misal patah pada menturu mini tak kesah ben puan si kau kemari kau yu di temino kina ngak di tiko selim bahan baru sedusun mata pada jam kesiam kesah bon. Gisam da bayan nanti mawi awi na ditimpu tokau au au perimanan kia mama nawi ditimpu. Pai gerupa puan si kau nagi kemari kau yu di minamasan maya diti WhatsApp keningau FM om nagi maya diti Facebook keningau FM puan si kau gina-gina montok sekodong di kau yu ngawi ta insanan. Bama hiti pada kantor gisam iti kau selim bahan baru sedusun letadau diti si saya kira dah harap boros kudin nak salah. Saya kira dah harap pasun di anak Kolombus om negi boros sedit. Aku pun nak kontak kiri ginawa di koyu. Mungkin pun aku kuma di koyu ngawi ta insanan. Baik kerupa kada di kelihuai. Ada kakal tu milombus semakin awal di tira dia Malaysia kini ngawi FM. Tu semua wali tambah lut pakar raja mau tako selimbahan boros murut bagai mantak kau monsoi. Miampai kau di DJ Ijal selina ada telu jam kau timpu ada jam kau hopadum dua tangga dau. Gisam jam kau telu sesedepon diti. Bahama tengki adai kui koyu miapai duo sinding semusuhut makin awa sinding manta di Debra siap ini apatan di Arisius babai musuhutan sinding manta di Rosario Biani Solinai Diti miapai kodago di Jekle hindokopo tabi misa ginawa salam Malaysia Madani bye bye.

0: Signal FM Hebat Monsoy Dojo.
1: Ya gaya-gaya kening FM hebat tamon sekapekan saya datangkan orokan saya nanti ngeis ramion orok itu. Ah, kapam tipu itu. Naga sukutakan nira. Kasalulan dahulu murid bagaimana tak kau mohon saya kapekaka. Amoroh itu dongo pramonom hari bulan sila kavalu dongo ribu dongo pramonom kapekaka. Ayo koperam talu Rabiul Awal 1404 ngoperam valu hijrah. Oro itu kepekeka oro katalu. Rako senika kasalu kara oro itu oro kasa. Mbah itu oro katalu. Nah oro itu. Maka kira kau di jizar. Isi mikot kepekeka revoy. Talu ngajam bes. Siaran nama rangan namion. Pengkara-kara-kara keraja. Nama rangan ditaka. DJ Hek sera susuaw. Ralom rentak segara. Kapam kasalulan dahun melayu. Sinmulun DJ. Leh, ini akhirnya itu napung orang alam kasalulan dahuno dusun kuhai arah maiboh. Apa yang korang nilai nama rangan ditaka? Ralom kasalulan dahuno melayu am dusun darah itu leh. Mali taka puraino hayam mangkini orang rimbai-rimbai. Nomurut suker jam kata lu ramai am. Patutu no kerapa haka pakai Islam. Napur jam kau. Operam roh. Operam siam ngaminit. Ratangan noro. Raka senang paralan napur sembahyang fardu zuhur. Ralibung keningau am ranaka hondo ra intakana. Jadi kepakaikah? Konsep tak kepahuang takkan kini orang rimbai-rimbai hitu rimbai panti tiwalan takaroro hitu rimbai ri wel apin ilori rina tongkok rimbai ninggalanan pai nunahungga am sumunu rimbai rima din singkep rimbai ninggalanan along.

Ya ke pagi ke ini itu rimba ya kosan naring otaka anak apa mahu lura lom ka selalu landah nomor pakai mata ka monso era oro itu. Jadi ke pagi ke rapat ini ra kosan apa tutu no kuramion loho loho nugata ra oro itu dongo pramonom hari bulan sila ka valu dong hari bulan dongo pramonom mahondora oro kata lu susu nugata ra oro itu ke pagi ke loho no valu ngaringgi tapat ngopramapat ngasin 1 kilogram gata kepingan grade kasa 5 ngaringgi topram 5 ngasin 1 kilogram gata kepingan grade karwo 4 ngaringgit talung ngoparam talung ngausin 1 kilogram gata kantalan grade kasa 4 ngaringgit siam ngaopor ngasin 1 kilogram gata kantalan grade karwo 4 ngaringgit siam ngasin 1 kilogram am gata sikarap 1 ngaringgit operam siam ngasin 1 kilogram jadi kepeke hina pina tuntun keramuyun loho-loho nugatara orohitu napumai intora lembaga industri gata Sabah LIJS samrai sakapang kini ngoh rah rimbai semunuh KPKK rimbai itu ninggalan anda. Ya KPKK itu rimbai ganda manda kubayau rimbai rilewiston lagi.

0: والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asiha Ambilin Kan Sayan Apalalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosong Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

Ya, geng-geng ini reto rimbai Roland Konti Kutiku rimbai Risharifudin Tangkungon ara kosan nari ngotaka. Namarang ditakara oro hito geng-geng haga di kan senda oro kata luramian da oro hito. Ampat tutun oko ramian dalam siara murutaka aga sekutakan apura jam kasa aho pamahunan. Ara kosan nari ngotaka ampa jam kasa tolong ngopor ngemini takatakan apura tambulin mai ara oro hito. Ampa jam karwa katakan apura ina tangan pagaman monso ya hina pakitakan da rimbai-rimbai. Jadi geng-geng hina dalam siara murutaka kam kosan pakai kepaka asa kita kerim bay ama siapa sukura vilin kau boleh kita vilin kita akan dari bay muyun na peralon pagaman monsoi ranumbur mai ranumbur whatsapp mai loh sak siam lima valu siam mano valu ono valu jadi kepake garai sakapo antinya sang kita ka perimbay sumuno rimbay ri azroi nantama di susi wilson rimbay nampiratan am sumuno rimbay ri dewi joseph rimbay ninggalan kolondo bagu onong.

Ya, kebegegara pada ino patutun aku piramion ya hina kina valok na kawana dra oro hita kebegegara oro ka talu ahodo dongo paramonom hari bulan sila ka valok 2000 dongo paramonom kosong na patutun aku paling ramion kina valok na kawana dra libung no keningau ya hina salora suso mai amlondo mikagulu lasu noro dongo param talu suku talu nga param talu darja celsius kosong dan nabawan kebegegara salora suso mai amlondo mikagulu lasu noro dongo param limo suku talu nga param talu darja celsius kesanda suk penok kai pekeka selora suso mai am londom igangulu lasuno oro donga pram talu suku talunga pram roh darja celsius kesanda tenom pono am tambunan kai pekeka harakosan selora mai am Zoro suso mai am londom igangulu kesanda tenom lasuno oro donga pram talu suku talunga pram apat darja celsius am pertambunan donga pram talu suku talunga pram talu darja celsius jadi kai pekeka hinara koson pinatutun keramian kina walut na kawanan ra oro hitu ra koson napu mai intara kau pisan Meteorologi Malaysia.

Kurawi rujalur geminang kolondo onong no ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maraginyo penjajahan kalau

Pengurusan sumber sungai Rasabah Raino Alabi Atamimis Maya Rahuyu Ralimo Ngaupok Noyo Raupis Sungai Ralimo Ngaupok Raupis Sungai Sabah Amsetko Mining Sendirian Berhad Mulu Penuh Ralo Mangurus Raahis Raliliut Noh Muka Sauk Menteri Kerja Raya Am Utility Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gun Salam Nambala Pansainan Rah Memerindam Persefahaman MOU Hino Yohino Lako Strategik Ralom Apa Pirot Rahuyu Ra Agensi Perintah Am Kompani Asungga Ada Perintah Harap Pengibitan Dakan Saya Anda Ulun Nasuangan Yohino Nambala Rahinili Naligos Nahilong Ra Ila Au Ansain Ra MOU Hino Ra Kota Kinabalu Lili Warahino Pengarah Upi Sungai Sabah Cik Chun Chi Nambala Pengurusan Ra Ahis Am Mandapan Ra Liut Muka Sauk Linansan Va Alin Ra Alabi Atamimis Hino Ra Amarandan Ra Keluayan No Operasi Angala Pra Sungai Am Ika Akalulaat Akalulaat Ra Kualiti Ayuk Lutu No Ampapakuan Pengurusi Setko Mining Datuk SR Chua Min Ling Nambala Huyu Hino Napaluai Ra Pengurusan Ra Ahis Ra Loji Rawatan Sungai Ra Karuro Inan Perintah Negeri Amahuang Ambaal Ra Akademik Ayuk Galeri Kat Negeri Sabah Ra Anguvas Ra Bakat Am Kepandayan Asunggai Tra Seni Jawi Ratu Bahu Exko Agama Negeri Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala Lakau Hino Ra Ahuyum Ra Bakat Nakabahu Aka Kaulih Ra Penulisan Amahun Amamalulur Ra Koleksi Karya Onsoi Vonsoi Ya Nambala Penamimisan Da Pembaalan Da Hino Kulimanin Ayamon Ambaya Ra Jains Amwis Datu Arifin Inambot Nuangangaho Ra Kota Kinabalu Abawaya Angapura Oro Kebangsaan Am Oro Sabah Kumarua Menteri Rakinian Menteri Datuk Johniston Bangkuai Nambala Garo Ruah Pengapuan Hino Sino Nilai Sejarah Halama Ralinansan Apuan Karuruo Suai Gara Amalimanda Hino Kakasipan Nunda Simpungan Namba Alam Dan Malaysia Rarondok Pahwa Pemahunan Pono Akasip Ra Amalur Ra Ulun Nasuangan Dan Salinut Kaum Am Agama Ya Nambala Hini Lipat Inambor Tak Ila Au Sambah Hingai Malaysia Pat Pengapuan Oro Kebangsaan 2002 Pramonom Ra Amalulur Ra Wakil Intorah Nan Salinut Agama Piro Tahinga Ra Pemahunan Linansan Pentalangon Maya Ra Lakau Akalap Ahalung Rakan Sayan Ulun Nasuangan Hinonakaya Ika Amarayol Ra Aho Ika Topot Kumaro Menteri Ruandu Kalihaan Nam Kansayan Ulun Nasuangan Datuk Rina Jainal Nambala Ulun Nasuangan Linansan Alabi Amahuang Anampus Ra Aho Naapuri loh am wahu rakusan perayalon di loh Ra Media Sosial Ya Nambala Perayalon Ra Aho Ika Topot Abuli Analik Analivu Ra Ulun Vokon Am Tuskono Angulianso Rapas Sindanganan Ayuk Pasisimpungan Ra Ulun Nasuangan Daturinah Innambot Pat Program Ayuk Santai Tawa FM Pat Pengapuan Da Pemahuangan Kavalunga Opor RTM Ra Taman Univilla Jalan Kuhara Ra Tawau Upis Komunikasi Komuniti JECOM Kulimanin Ampakuan Ra Jaringan Media Ra Tikop Pemahunan Asau Kra Puuno Aho Randanin Am Kepahanan Amahilong Rakapahanan Ratayar Akar Umbi Ketua Pengarah JECOM Muhammad Hishamuddin Ghazalih Nambala Lakau Maya Rasisi Pahayaman Ambaya Raangangahino Apakah Bulir Aho Alap Amiviton Rainan Perintah Muhammad Hishamuddin Innambot Naliwo Sesi Pahayaman Ambaya Raangangaho Rakota Kinabalu Nakaya Pawaal Pinawala Yohino Kos Sarakayahan Lutuk Nusungoi Infrastruktur Diesel Ayuk Loho Nutiket Pangkeangan Program Ahambot Hino Kulimanin Paryuson Datikop Negeri Ra Malaysia Ra Amarandan Ra Rahu Am Aho No Ulun Nasuangan Amahun Alap Pasukuon
Limo liliutra Sabah Raino Sinora Intov Sa Kapo Am Tumalaa Rabaal Nukawanan Alasu Liliut Nakaya Yohino Ratulupit Tenom Sandakan Pitas Ambeluran Upis Meteorologi Malaysia Met Malaysia Ralom Rahu Pinengkual Nambala Status Intov Tumala Hino Pinengkual Rasuhu Maksimum Tukir Orau Yohina Kasuku Talungoperam Limo Suku Talungoperam Tulu Darjah Celsius Ratalunga Orau Haid Haid Mayar Hino Ulun Nasuangan Deliliut Nakaya Binala Hili Angalap Ralako Tumala Ika Kula Ambaal Rakeraja Tumura Orau Amanginum Rasungoi Ansak Alava Ravoi Timpu Alasu Orau Hinanahon binonsoi rimedayung kitam pinaralin kurah rahu nemurut apotaka sila kebangsaan mayara pakipol rabendera jalur gemilang Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Sabah, Gitianya Pagun Takau, Pagun Radana Ruangin, Ngangai Bulu Masih Simpung, Sumuku Rarondo Sukuan, Sabah Maju Jaya. Kan sayan maparamai ra oro Sabah, ra katalungo peram sa ari bulanti, inter ra RTM teman.

Ya ke bagi ke hidup apa rakosan di impai rimbai kulimani na ringotaka msino peo rimbai rakosan na ringotaka no yo raituli ah ya hina rimbai ri balon malulur ali ringa homi nda kosan na ringotaka raituli ke bagi ke la jadi kan saya nanti ngoro kan saya nanti nge seramian raina na kasuka ta kerjam ka sa operam sa ngam minit ra tengah noro jadi ke bagi ke rakosan apa itu tunan di tengah kawi hitu rakosan non so ringo honta ke bagi ke ikayo atawa iloko ontaka ka alap berurusan dahino jadi itu tu nak kakak-kakak ya hino rakusan gangguan urusan cetakan my card ara pemohonan taka tiko pemohonan taka itu rakusan kulimanin temalimpun da oroh itu kakak-kakak dongong permono hari bulan sila kavalu suku talungo pramsa hari bulan sila kavalu dongo ribu dongo permono hino rakoson ini era proses pemandingan nam rakoson isi lo manding intora my card struktur asino noyo muli era my card generasi baharu jadi upis pembatikan negara kapan pendaftaran negara ini era laman Facebook na rakoson nambala proses pemandingan hino vaalin ra hilih rakoson apakah buli ra pengkualan ra my card generasi baharu ralom timpu amaar amaya rahino ulun nasuangan da koson kando kakasipan rakoson dinan san ka poyo rakoson rakoson malir ra maikat ilo pinawala rakoson anundul pohaling ra urusan hino rawoi timpu hino kosan da pembatikan na maikat kali kasa ara lalaing kina ulu na poram ruah nga upok ina ama ama halung rakosan ninansan angkuliwan pohaling rakosan hili apakah buli ra lalaing rilo hanapo wahu rakosan nakala pra maikat generasi baharu rapaat pengkualan no talimpunin rakosan wali jadi JPN apa sekura pengkonangan ra huyu nakawi ulun nasawangan da boy proses bandingan hino makiasi ra atiak ra kosan kapahanan asung gait ra hino jadi kepakeka hino ra kosan pinatutun guram yanam kosan apa nentaka ra pamahunan taka hitu ra kosan angungga ramai kata kara alabi onsoi ra perisian noh rendalom noam jadi kepakeka rakosan pemandingan dah hino bahu rakosan valin ra orohitu sukura talunga pramsa hari bulan sila kavalu rakosan urusan hino bahu ra urusan hino bahu rakosan tundulin pohalingam amulu pun rakosan kando kekasipan wonso ya hino jadi abuli pangkuliman kuliman intaka ali vos hino jadi kepakeka hino rakosan pinatutun kromion meraisa kapalingan tingai sang kini teka para rimbai rimbai itu rimbai ya ringotaka sumunuh itu rimbai ri Juliani Zabri rimbai okoyak sumunuh rimbai rimekolatong mantanok mumbus.

kaan sayan ramuyun kawi au si gulia nasi kana hitu bilin ku ramuyun pai lirai muyun angkini ngora radio kaningau FM au niak intok muyun pai kuanangan.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2006-2035. Yoginia Pulan Strategik Wai Mawar Ondot Namalit Pulan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2006-2005. Tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama. Yono reformasi pendidikan awal bagi kita bal pagu lematang mayara popoligan na pembatikan muara tahun 1 rata segan kalama.
1: Ya kan saya nantangin orang kan saya nantangin esrami yang kebagai keharina dan kesukitakan yo arah kosong daun dua pahayaman nambah arah tembuli maira oro kata luhara minggu itu kebagai ke jadi rakosan nampak balak litaka rondo program Pak Alin dan Pak Ad pengapuan dasila kebangsaan itu jadi kebagai ke itu tuh nataka on kelih valin rondo program on se itu jadi maya taka rata buli maira oro itu ya apa kak buli kili rakosan apa kulihin minggalan jawatan mura rondo program mura kulimanin valin itu.
2: Ya, peringkonangan DJ Rizal nanak lakon timpu rapat itu yo ra pasukur kono heli pakibalan ra oro itu yo. Jadi inggalan ku peyo ialum alias Donis Ansuku intara kampung Apul Kamabung inatong ra studio konti keningo FM hebat am siok nya awasiga kono heli sino inatangan balon ra pekan kecil Kamabung ataupun daerah kecil Kamabung yakin pertandingan lagu Melayu pertandingan lagu Murut. Jadi lancar nora paka-paka abuli angalap ra pahilian maririmpai ra giniolah bagian nu lagu Melayu am bagian nu lagu Murut. Jadi pom kabayan dah ini abuli akau mui pakibala ngundut ra kuna hili numbur yakin inci balang otmo ra kosong rondo apat talu dulu walu 6502 inci alum alias Donis ra kosong rondo siam walu apat sa ruo walu siam rondo
1: ya kebaikan kehina ra kosong rondo program mayo kulimanin valin am ralibung avorok kemabung ondo valin dapat sila kebangsaan itu on para kelanon pintu tuna takapoyo sengilan kali pembaalan ra program itu
2: oh kino pagi balan mohon saya nolah. Jadi oro pengimunan dah pagilean dah merimbai nu bagian Melayu Amurut. Awma pelukon takar kerungo peram siam ra bulan kawalu rungo peram onom. Semuku ra talungo perah ribulan sila kawalu rungo peram onom.
1: Jadi rakusan pagi balan takah itu tu nak takap haling pagilean itu kosun nokeli ulun maya. On sila ki rinandanan on kolon abuli maya amika abuli maya.
2: Ya perkenangan DJ. Awas sih apa yang tuntun dalam kau nu syarat-syarat penyertaan dalam kau Melayu. Rau kau nu penyertaan syarat nano tidak pernah juara kau nu ramai ada pahilayan marilimbai itu lah.

0: kono hili iuran kemasukan kono Melayu kando kibayarin jadi muncop ya amino nga akaw ang ala propom kabayan na mayaran nomor telepon na pungasin na pitikur itulah jadi paka-paka yang nasika sino bakat mo ya paririmbayar bagian Melayu amurut abuli mo ya ang alap ra kabayan na hinilah kono umur mayara pahilian ini ya opor ram tulung tahun ke atas
1: ya kepeke-ke hina rakosan dina danan on kulun nabuli maya dan poyo rakosan nika buli maya on pada kulanon ilain taka rakosan rina danan raituli yang pinawala raituli aswang ulun abuli rakosan aka ayak rahino jadi on anda siya maya abuli maya kepeke-ke jadi itu tuna taka po on kelip program pokon da valinda itu
0: ya kedutnan min pahakaya suang kuna acara-acara atau aktiviti-aktiviti balon maya rapat nu sila ra oroh ini ya ino acara sukan acara sukan tu puno sinopio pelokon dapat ino yo ino sepak takraw bagian lalaki nah jadi ino bagian nungkion ya kam jadi siwang nu kenali kaun sapan da mayar penyertaan sepak takraw ino yo ino talu ngoper ngepasukan ter nu bagian nu luandu sinopio kenali bagian nu luandu yo ino bulat tempar hanya 20 pasukan ya. Jadi lansan naura apa-apa yang kono heli berminat ra karuruo kono sukan no pengasih nabit kore tuli. Boleh akau ngala perapom kabayan namanya ra per numbur talian no pengo ima ku atari ramyun de tuli lah. Jadi hinyak mai ama pentalangon ku dijal ra lakono acara activity perlanon rapat no sila karungo param siam am sumukura talungo pare bulan di ra pakan buburok nu kamabung. Jadi alasan naura paka-paka yang sino nama hunda liliut nu kamabung. Baik ra kono daerah Tenom, Sepitang, itaka muai kono li anungka ra pahilayan merimbai ahilong ra kono acara sukan ama pelokon takara pataka angapura sila ka hari kebangsaan no jadi kaya anuka pra kula-kula activity lah parlanan rahina termasuk sukan-sukan jadi hinayak interakon digital peringkunangan
1: ya KPKK hinara koson pahayaman numaira pahaka alum Donis Ansuku ra kampung Abul Tenom ra koson nambaal ra rondo program jadi KPKK nakasuka kain ra kepaparan dalo minatang takara oro itu jadi ya kapaham betaka porosoi ka oro upik
2: limo nga minit ayok, pogonong oraw, mga rurakon at timo mananantigong sora lisaro baloy, ano mang kinimit na saya tando na mong edis. Puso at akaw na mong edis, kosa na kansen lupasang baloy at akaw. Kondo edis, kondo dengue. Adit, pernah mo.
3: Aku berjanji dan ku bersumpah setia.
4: Kurawai rujalur gemilang kolondo onong no. Ruita kau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo. Maragini penjajahan kalau

Ya, kakak-kakak ini Ratu Rimbari Dua Timi Soroi Mangin Duku. Rako senangnya berita kerjam kasa apat ngoprama apat ngaminit ratakan oro. Jadi kakak-kakak rako sen rondo ahoh itu pira kosan petutuduk kepiramion ya hino rondo kumpani antalan da karita rakoso na lumpayan na lawan da husin suang 450,000 libos iyo nakaya ra rahu rahu ambu vuak maya ra telepon kapa bon scam kata polis livung Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad no nambala rakoso da oro kasat na kaseli kerani usin no kumpani ini rakoso na kata nakala per telepon nakala per rahu ini era WhatsApp intera suspek rakoso sin malu ra ketangan ra Karita, oh, katakan dong company, katakan dong company. Yo bahu rakosan nanu sebelah suspek Ruandu Kinaulun limonga oper hino. Sona nusuf na manding ra usin da siung 450,000 ngaribu ra talu account suai ra oro ahondo.

Kosona ruoh wang nuwahu. Ra kosona wis na kita kera pemandingan da usin. Ra aswang. Iyo bahu ra kosona telepon da kata anda syarikat hineli. Ra kosona buwak hineli sin malu kata anda syarikat. Jadi suspek mangsa bahu ra kosona telepon. Ra kata anda syarikat ini ra telepon. Ra kosona marandan. Ra bawali hino kapi kika. Rakulah non hino rakoson jika atau pot kapam salah iso mana kita kena manding rausin hilih. Jadi mangsa bahu rakoson nak apa nak kaliman dari sewina buak ambahu nembala ra laporan polis jam kasa jam ka operam sa operam siam ngaminit ra suswa ramai ili am kes inulik ini rasiksyen apat nyatu suruh nga oper kanun ke siksa. Ah, jadi kepake ka rakosan hati apa waal abuli asauk. Ah, jadi rais tak katu malah kepake ka mulu pono asung gaya tak usin nama. Jadi salah ka telefon dulu non hino au yanu yanu yanu kono sumuhut ne bahu. Jadi sino pun nombor telefon no rakosan interpira pahululi iso kata nombor telefon hino. Ah, jadi abuli rais telefon inta ka rakosan kiran dan kapam ataupun kika pemikah pakai wala indah hina. Jadi ke pakai ke Raisa kama tu malah interawakan Raisa kapa henti guys konsoi tak kapa huang takah kini tak kapa rimbai rimbai rimbai semunu John Francis Ilori Izra baik kalau kalawoh guangmu am semunu rimbai ri Polinus Lusius murut nambai.

Alia apulak asilaw am otomo. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asap na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatano pasiluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinot bangsa. Pinakipora libong no pamahunan. Apakitara huwang taka ahingara pamahunan. Paikaboyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.

Ya, oke, bagi kerap ada ini, anda kesukutakan era ini, tangan pak kita akan dari merimbai kapo am rekosan ini tangan hitu ini galan ada pegaman monsoi. Ya, jadi ke bagi kerap rekosan kau beli kita kerap merimbai kasalu mungkin merah wasa merah kering FM kapo am rat TikTok my rakening FM. Ah, jadi ke bagi kerap ada ini apa kepaling bilin orang antaka hitu intri Elvia sama paran kan senda oro kata lu dijejal kan senda oro kata lu periun. Kan senda kerajaan konti kering FM am monsoi kapio alasan monsoi sekak DJ anti tiwol takapio siaran nomor tak kering FM tu kan no siapa syukur abili dah kawi rangan-rangan dah kering FM sebab FM mau saya kapio pasukan ke kera bilin dah kawi rangan-rangan pasukan kera E syukur aze pe pangkos suang kena sabit dah inggalan nah hingga orang min kawi kan no tapi pas indangan antara kasuku savoy nam DJ kita kena pra rimbai nasan di para laut Cina Selatan rimbai ri Marcelus Joseph Milori Vivioni Josli kan no kan saya anda sila kebangsaan 2000 dong apa ramon sampai kerandian Elvia dapat segera beli indah roh hitam itu perangan takai inar bay pita rakampung mantelang tenom kan saya mengandoi ra oro kata lu DJ Ijal kena kita kora rimbai naka tingu rimbari api yang sausun peringkoran DJ peringkoran periun dan rimbai pita jadi kepakekah harakosan dari sekanan kini ngara rimbai nasa di para laut Cina Selatan Marcelus Joseph Pilih Rivih ini Josli Am naka tingu rimbai ri api yang sausun rimbai itu ini takno rangan takah.

Ya kan pergi ke ini Ritu Rimba. Ya rakosan hari ngotaka kini tak nurangan taka. Jadi ya rakosan dikata taku ngapura bilin nurangan taka. Nang itu ina ya rawasa. Ina ya Facebook mah ya rakening FM. Itu rintori andong jenis lain kan. Saya Andiun DJ Leliwang Keraja. Kono pengkona Andiun andong. Napa segura bilin da oro hitu. Hitu perangan taka ila tujin saguan da kampung sawang malalap. Kita kura rimba iri idua timi. Kono soroi puyo manginduku. Pasukuan kura lalainku giora Singapura DJ. Kono Ijuin Majital, Jerin Majital, Kampung Mas, Kampung Nansalitan, Boboroku, Pilipa, Kampung Amboy, Sa Kono Anjilin, da Kampung Uloy. Kesawan takkan nginum rasungoi ansak kena lasu oroti DJ kan sentu mangus pengko dengan dia nah latu jin ada kesana pasukura bilinda oroh itu milenta kenapa rimba hino sinapa ya pasar lenta kenapa jadi kepake ke rais tapa ya taka angkini ngora rimba ya sumuno kini tak nurangan taka Leri, nak kita kira rimbai aman sian diun hitu rimbai pito piang ilori jurit korom semuanya rimbai kini tak kira Razali Benin poin nak kita kira rimbai hitu Iija alias Azizah nak kita kira rimbai kopi alasuk rimbai risim senting kalora esakan kini kira rimbai itu kering FM hebat am siapnya.

0: Ano mong sa ramuyon, ando masaga mangator, rarambay kalamara, RTM Sabah. Mempoligram yun, da sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah, Splits. Sistem ragiteo mempakala ramyun, mangator rimbay, konsert iman sain rimbay am sinulabit. Atarimin mera email, ra unit urusan rancangan dan rakam kana, urrkrtmkk@gmail.com. Rimbay ralom format MP3, pabayan min ra sinulabit, profile aru mari rimbay, inggalan du komposo am studio nam parakaman. Masaga makapanay tojo pasal ra spreads, ilaimin Facebook hiburan am music RTM Sabah, amnya carta lagu artis Sabah.
1: Ya kepekekah ini itu kapai-kapai rimbari marais pelanuk rakoson naringotaka kepekekah itu rakoson kini tak nurang.

Vilin Interi Ilin dah kumabung kan saya nak main DJ Vilin Kuri Elvia sampai Paran Narumbai Kalion Lija Ros Ampokon Vokon Pekana saya minta inggalan Pek Pangkos Mi Kena Huang Mi Amah Hingga Remin Kawi Amih Hinyak DJ Pengkondangan DJ Ala Su Oro Untuk Kapio Jadi kita pakai Rakosan Ala Su Poro Rakosan Ika Kasuangan Takang Keraja Ra Intu Akala Su Am Kasuangan Takang Tumu Am Kasuangan Angin Umrah Sungai Ansak Rahino Jadi kita pakai Raisa Kapang Kini Ngora Rimbai Kini Tak Nurangan Taka Itu Rimbai Semunuk Rimbai Madin Singkop Rimbai Baloi Sinuligan Itu Rimbai Kini Tak Chris Stevens Okoy Semunuk Rimbai Ri Rosi Diamat Rimbai Ninggalanan Susungai Rukalang Itu Kini Tak Rimimika Raisa Kapang Kini Ngora Rimbai Itu Kering FM Hebatan Sioknya

0: Sayat Bagu Ejen Pasisindanganan Manungkus Rakan Sayan Maparantis Raka Singkatan Rupa Maguna Patara Pamparamayan Ra Orang Kebangsaan Simbula Takau Antak Ruguang Patriotik Motogom Rapa Magunan Kosan Rayus Monsoy Ragana Rondo Payung Pamagunan Merdeka
1: Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
0: Dan Sayan Orang Kebangsaan Intara RTM Deman Sediaan
2: Ya, gege-gege ini itu rimbai era kosan cerita kenorang antak kamera. Para ini era kosan apa aku paling ngebeli orang antak kah hitin terisi no era kauran. DJ masa gak aku angkini orang rimbai galingi rimbai ri Julius Rashid bagi nyak DJ pengkonangan periu na sinuai pengkonangan pas aku ngebeli nda oro itu jadi gege-gege pengkonangan dakai ipono pahakar aku sana kita kerimbai era oro itu ralo binatangan na pagiaman monsoi. Jadi gege-gege pasti lo tak paling rondo aho itu ya hino polis rakosan naku ratalu rungkuyon apa yo ra oro hitili ra angin suup amba allah ra ulik kes naningkup ra ralan pak ngaribu siap ngatu sebalu ngoperam dulu jadi kepakeka hino babal rakosan tatu no angivida kapahanan ra ulun naswangan ulun rakosan apakuan da sangkul pak tangkiralan sino rakosan bahu ulun naningkup ra sangkul lam rakosan bahu amalumba jadi hino babal rakosan ika onsoy am salakaya krilo hino pun rakosan da ulun naswangan jadi kepakeka raisakan kini ngora rimbai kini takno orang antakah lomo pansuayan rimbai ri Adrian Palus itu kini tak kri Hello Kitty inggalan TikTok no semuno rimbai kini tak kri Lakason Sumanggara rimbai ri Arnam Batik Marnibi Ami Jasmine ringatakan rimbai itu kening FM hebat am sioknya.

Ya, gege-gege ini itu rimbai rakosa naringa taka kini takri lakasan rai telika pegege raina naga sekutak jam ke ruo lima ngopram sang minit ramai naga sekutak kena kepaparan dalam kasalulan dah nomor tiga pegege sepenuh itu rangan intakan orang anak keraja DJ Atika dalam kasalulan dah nomor layo sentai petang harmonika inter jam ke talu sukur jam ke tulu rolandop jadi kepegege rimbai sepenuh aringa taka rimbai sini kini takri sinuai rimbai galingi rimbai rijulis rasyid ampa parino rimbai kini tak kri halimah nak kita kira rimbai sumila pebulan hino rimbai risiti pajah amin jadi kepakaikah ini kita rakon dijijal baik kurang namingin kawi tumala'a amsalam Malaysia Madani.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035 Rondo Plan Ratimpu Awar Valirno Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2030-2025 Ratemano merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Itu nak kaya nyo pepasingkatan katutunan pangindakuan raru rahu bahaya mandarahu Melayu amrahu Inggris rasikulan ampapahintalangan ran nilai kurikulum maya ra peringkat.

Baiklah, assalamualaikum. Selamat petang dan juga salam sejahtera buat semua pendengar Keningau FM yang masih lagi setia bersama kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, apa khabar petang anda hari ini? Harap sepetang ini semuanya dalam keadaan yang sihat, ceria kan, dan masih lagi bersemangat menjalankan rutin harian seperti biasa. Kemarin cuti, jadi hari ini kita melakukan rutin seperti biasa. Waktu begini kan, masing-masing ada yang sedang sibuk selesaikan kerja masing-masing kan. Ada yang sekarang ini tengah bertungkus lumus untuk menyelesaikan tugasan akhir. Ataupun sekarang ini ada yang sibuk tengah membeli barang, beli belanja dapur, top up apa yang patut kan, isi peti sejuk masing-masing kan. Sekarang ini masih lagi lenggang, keadaan jalan raya masih lagi sedikit lenggang, tidak berapa sesak. Dan juga mungkin ada yang mengambil peluang petang-petang ini untuk melakukan aktiviti masing-masing. Bagi yang sedang memandu, hati-hati di atas jalan raya. Baiklah, untuk petang ini saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda dalam segmen Santai Petang bermula pukul 3 petang ini sehinggalah 7 malam, khas untuk anda semua hari ini, edisi Rabu 26 Ogos 2026 bersamaan dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baiklah, sebentar kan. Baiklah, petang ini ayuh kita jadikan segmen Santai Petang satu ruang untuk anda melepaskan penat. Banyak kan hari ini penat. Ada yang penat badan, ada yang penat mental, penat fikiran, ada juga penat makan. Jadi untuk petang ini kita tarik dulu nafas sekejap. Kita biarkan diri anda ditemani dengan lagu-lagu yang santai untuk didengar. Cerita-cerita menarik, semestinya info terkini akan saya kongsikan untuk anda semua, menemani anda di setiap perjalanan. Baiklah, tidak kira mungkin ada yang sekarang ini telah tengah mendengarkan kami di dalam kereta masing-masing, ataupun sekarang ini ada yang sedang berada di ruangan masing-masing, ada yang berehat di rumah. Ingat terus kekal dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, untuk petang ini, jom kita mulakan Santai Petang anda dengan lagu terbaik hanya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: Jangan marah, eh.
1: Baiklah, itu dia lagu daripada Di Pujangga, Kata Pujangga. Baru sahaja menghiburkan anda di pusingan yang pertama ini. Baiklah, untuk pendengar muslimin di luar sana, masuk waktu bagi solat fardu asar bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pada pukul 3.28 minit petang nanti. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

Warga Kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia

0: Daul Islam. Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
1: Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kali ini saya Ustaz Nabil Ahmad nak berkongsi dengan anda sesuatu berkenaan dengan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Istilah cinta ini bermain di bibir kita. Sebab kita tahu cinta ni tak lain tak bukan bertitik tolak dengan rasa sayang, rasa rindu, rasa kasih dan seumpama dengannya. Selalunya kita sebut cinta, sayang, rindu ni kepada siapa? Ya, kepada orang yang kita kenal, orang yang pernah kita jumpa dan orang tu yang kita dekat. Kita akan sebut sayang. Tapi tuan-tuan, orang tu ada depan kita. Mungkin orang tu hidup sezaman dengan kita, kan? Tetapi hebatnya baginda Nabi SAW, walaupun baginda Nabi tak pernah bertemu kita, baginda Nabi sayang dan cinta kat kita. Ini cinta yang ajaib. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan balas cinta kepada Nabi SAW dengan kita melahirkan kecintaan, dengan melaksanakan apa yang telah ditinggalkan menerusi sunnah Nabi SAW. Maka sebab itulah Allah SWT memberikan pesan buat kita menerusi surah Ali Imran ayat 31. Allah nyatakan bahawa ba'na'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, macam mana cara kita nak dapatkan dua cinta dalam satu masa? Ini Allah beritahu. Kalau kita nak cinta kepada Allah, nak cinta kepada Rasulullah, ikutlah aku. Ikutlah kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah dan seperti mana yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Ikut contoh dalam kehidupan Nabi yang dekat dengan kita. Walaupun Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun, Masya Allah, setiap tahun kita sambut Maulidul Rasul. Saya yakin di mana-mana tempat cerita tentang hijratun Nabi, kisatun Nabi, hayatun Nabi, siratun Nabi, segala-gala tentang kehidupan Nabi. Tuan-tuan sahabat rahimah, takkan lekang daripada mulut kita kelebihan, keistimewaan, kebahagiaan dalam kehidupan Nabi untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat rahimahkumullah sekalian, maka ayo sama-sama kita tengok caranya. Macam mana? Ikut apa yang Allah suruh, buat apa yang Nabi contoh dalam hidupnya. Dan Allah bagi tahu, yaghfir lakum dhunubakum, nescaya aku akan ampuni kamu daripada dosa-dosa yang kamu lakukan, yakni dosa-dosa kecil. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, bukan dekat kita dapat kecintaan Allah dan Rasul jazia, kita dapat pengampunan dosa daripada Allah. Ini keistimewaan tuan-tuan untuk melahirkan kecintaan kepada Rasulullah. Sehinggakan tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, kita hari ini cinta manusia. Ya, cinta manusia boleh, tapi cinta manusia terhad dan semasa. Tetapi cinta dengan Rasulullah tiada bertempat dan tiada bertempoh, sentiasa di dalam hati kita. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah, jom sama-sama kita memuji dan juga berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita dapat cinta Rasul, kita dapat cinta Allah azza wa jalla juga. Sekian saja daripada saya, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakin. Nida

0: Baiklah, kembali lagi dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Hai semua, assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Atika, rakan penyampai anda untuk hari ini, edisi Rabu 26 Ogos 2026. Baiklah, petang ini sambil-sambil kamu orang mungkin tengah memandu ataupun buat aktiviti petang ini kan, ada satu info yang ingin saya kongsikan, iaitu berkaitan dengan negara luar. China sekarang ini tengah bersiap sedia menghadapi hujan lebat ketika Taufan Nara. Baiklah, kawasan pesisir dan selatan China bersiap sedia menghadapi hujan lebat berterusan selama beberapa hari ketika Taufan Nara dan satu lagi taufan menghampiri pantai timur negara itu. Taufan Nara itu melanda Hainan sebagai ribut tropika pada Selasa malam, membawa hujan lebat ke Guangxi, Hainan dan juga Guangdong. Menurut pentadbiran meteorologi China, Taufan Nara, Saudel, Gainari dan Atsani berlaku serentak di Pasifik Barat Laut dan juga Laut China Selatan. Keadaan itu menyebabkan pihak berkuasa di Guangxi dan juga Hainan menutup premis perniagaan, menghentikan operasi pelancongan serta memindahkan puluhan ribu penduduk. Hujan lebat dijangka berterusan di selatan China dan hujan sebelum ini telah menyebabkan beberapa sungai di Guangxi melepasi paras amaran dan kawasan rendah dilanda banjir. Sementara itu, Taufan Saudel dijangka melanda pantai timur China antara wilayah Zhejiang dan juga Fujian pada Khamis atau Jumaat ini. Saudel turut melanda wilayah Okinawa, Jepun pada Rabu, menyebabkan amaran angin kencang dan laut bergelora. Hampir 35,000 rumah terputus bekalan elektrik di Kepulauan Amami, wilayah Kagoshima, susulan taufan berkenaan. Dan juga sebanyak 92 penerbangan di Okinawa dibatalkan pada Rabu dan All Nippon Airways menggantung semua penerbangan dari dan ke lapangan terbang Naha. Dalam pada itu, pentadbiran cuaca pusat Taiwan memaklumkan Taufan Saudel bergerak di utara pulau itu dan dijangka semakin lemah. Namun masih lagi membawa hujan sederhana ke beberapa kawasan utara dan juga selatan Taiwan hingga Jumaat ini. Baiklah, itu dia berkenaan dengan kesiapsiagaan China yang bersiap sedia menghadapi hujan lebat ketika Taufan Nara. Baiklah, untuk petang ini, jom kita berhibur dengan lagu daripada Erda Boy Cheng, Kicau Mania di Kedengar FM, hebat syoknya.
1: Ini sok.
2: Okay.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1980.

Baiklah, itu dia lagu daripada Marsha Milan, Tangisan Seorang Pendosa. Nampaknya membawa kita ke pusingan yang kedua untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonika untuk hari ini. Baiklah, petang ini mungkin sekarang ini ada yang sedang mengemas-kemas meja kerja. Aha, ada yang sekarang ini tengah bertungkus lumus untuk menyiapkan kerja akhir. Aha, pelan-pelan. Tinggal berapa minit lagi kan? Hanya berbaki beberapa minit sahaja lagi kita boleh balik ke rumah. Tapi tidak mengapa, pelan-pelan sejak petang ni kan. Petang ni orang bilang santai-santai, jadi jangan kelengkabut. Kalau ada kerja yang masih lagi dibuat, laksanakan tugas, buat kerja dengan betul. Sebab kalau kerja kelengkabut ni, memang kerja tidak tadi tentu hara lah. Kerja pun akan jadi, orang cakap, kerja yang sembrono, kerja yang tidak betul ataupun kerja yang tidak bagus hasil kualitinya. Jadi petang-petang ini mungkin boleh santai-santai dulu kan. Baiklah, kalau kita melihat sekarang ini berkenaan dengan keadaan cuaca kita pada sekarang ini, kita sedia maklum yang sekarang pun kita ni sedang menghadapi jerebu. Kalau kita nampak di luar tu nampak mendung kan, tapi tadi bumi ke daerah Keningau pun baru sahaja dibasahi oleh hujan. Walaupun sekejap, tidak mengapa, setelah hampir berapa minggu tiada hujan, walaupun hujan sekejap tu kira bersyukur lah kan. Yang penting ada jugalah kita nampak hujan, air hujan tu sejuk sikit lah orang cakap. Tapi kalau kita tengok keadaan cuaca ni, nampak sedikit berkabus, nampak sedikit orang nampak dari jauh tu kan, nampak macam yang kabur tu kan. Sebenarnya sekarang ni kita tengah menghadapi jerebu. Jadi bila jerebu datang lagi kan, kita jangan ambil mudah. Bila bacaan IPU ni meningkat, kesihatan kita boleh terjejas, terutamanya bagi kanak-kanak, warga emas, ibu hamil dan juga mereka yang mempunyai masalah jantung ataupun paru-paru. Jadi petang ini saya ingin kongsikan beberapa tips menghadapi jerebu. Yang pertama, pakai pelitup muka. Gunakan pelitup muka yang sesuai, contohnya N95 ataupun surgical mask apabila berada di luar rumah lah kan. Yang kedua, kurangkan aktiviti luar, hadkan aktiviti fizikal dan juga elakkan berada di luar rumah, terutama semasa bacaan IPU tidak sihat. Yang seterusnya, banyakkan minum air. Ini penting. Minum air yang secukupnya bagi membantu mengekalkan kelembapan saluran pernafasan. Minum air apa? Air putih. Kalau kita cakap air kosong, banyakkan minum air. Yang seterusnya, memandu menggunakan penyaman udara. Gunakan tetapan kitaran udara dalaman untuk mengurangkan kemasukan udara jerebu. Dan juga ini yang paling penting, pantau bacaan IPU. Sentiasa semak bacaan indeks pencemaran udara IPU melalui aplikasi ataupun laman web rasmi, dan ikuti nasihat pihak berkuasa. Utamakan golongan berisiko. Ini yang paling terakhir, paling penting bagi kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta individu yang mempunyai masalah jantung dan juga paru-paru, lebih berhati-hati dan mengekalkan pendedahan dan mengelakkan pendedahan kepada jerebu. Itu yang paling penting. Jadi untuk anda di luar sana, jaga kesihatan, hadkan aktiviti. Kalau boleh sentiasa pantau bacaan IPU. Kita nampak macam okey, kita nampak macam okeylah keadaan cuaca hari ini kan, tapi sebenarnya bacaan IPU pun sudah melebihi. Jadi kalau boleh sentiasalah semak bacaan indeks pencemaran udara IPU melalui aplikasi ataupun laman web rasmi yang disyorkan, ataupun ikuti nasihat pihak berkuasa. Baiklah, petang ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Kriminal FM.
1: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Kriminal FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik dan cerita community terus dari hati pedalaman. Jadi ke 94.7 MHz sekarang.

Baiklah, kembali dalam segmen Santai Petang untuk petang ini. Baiklah, bagi yang ingin mengirimkan ucapan dedikasi petang ini ataupun untuk hari ini, boleh hantar melalui WhatsApp Kedengar FM 019-589-6868 ataupun kamu orang juga boleh komen di ruangan komen Facebook Kedengar FM dengan kata kuncinya Kedengar FM 94.7 MHz. Baiklah, sebentar nanti tepat pukul 4.30 minit petang, kami akan bawakan kepada anda berita daripada Sabah FM seperti biasa untuk anda ikuti perkembangan terkini dan juga isu semasa. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kedengar FM, Hebat Syoknya. Kau

0: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membreak dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat.
1: Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat.

0: Sva.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. 24 penduduk ditempatkan di PPS Dewan Terbuka Pejabat Daerah Kalabakan. Bidang bioteknologi perlu diperkasa sebagai sektor ekonomi strategik. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depo dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Susulan kebakaran kampung Pangkalan Kelabakan pada petang Isnin, 24 penduduk terjejas ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Terbuka Pejabat Daerah Kelabakan di Kelabakan, dengan 17 daripadanya merupakan golongan dewasa dan 7 lagi kanak-kanak. Pegawai Pejabat Perkhidmatan Kebajikan Am Daerah Tawau Fatmawati Firman ketika dihubungi RTM berkata, kesemua mangsa dibekalkan dengan kit kebersihan diri, kemah, kelengkapan tidur, makanan dan minuman. Menurutnya, PPS berkenan dibuka sejak semalam sehingga dimaklumkan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Kelabakan. Pihak berkuasa dan agensi berkaitan kini menyelaras keperluan mangsa sepanjang berada di PPS termasuk bantuan makanan dan keperluan asas. Sebuah bangunan pejabat jenis kekal terbakar 90% dalam kebakaran yang berlaku di Estet Lipang 2, Kinabatangan awal pagi tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah, sepasukan anggota digerakkan ke lokasi sejauh 140 km selepas panggilan kecemasan diterima pada pukul 5.17 pagi. Setibanya di lokasi, operasi pemadaman dijalankan menggunakan satu aliran salur bantu mula. Kerja-kerja overhaul masih dijalankan bagi memastikan tiada punca nyalaan semula berlaku. Tiada mangsa dilaporkan terlibat. Bidang bioteknologi perlu diperkasa sebagai sektor ekonomi strategik memacu pembangunan jangka panjang Sabah. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratip berkata, pada masa ini penyelidikan bioteknologi di Sabah menyumbang kepada pelbagai sektor strategik termasuk pertanian mampan, pengeluaran makanan, sumber marin, pengurusan alam sekitar, pembangunan produk semula jadi dan kesihatan awam. Penyelidikan kini turut berkembang melangkaui penerbitan akademik kepada inovasi, pembangunan produk dan aplikasi komersial. Sekaligus menuntut kerjasama antara akademia, industri, penyelidik dan penggubal dasar dalam menterjemahkan hasil penyelidikan kepada produk dan perkhidmatan yang mampu menjana nilai ekonomi selain mewujudkan peluang pekerjaan. Beliau berucap merasmikan Simposium Bioteknologi Antarabangsa ke-9 di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan pembantu menterinya Jordan Jude Aaron. Sementara itu, Simposium Bioteknologi Antarabangsa ke-9 turut menyaksikan 2 perjanjian penyelidikan dan 1 surat niat LOI di Meterai antara Institut Penyelidikan Bioteknologi UMS dengan Biotree Scientific Sdn Bhd. Kerjasama itu bagi mempercepat inovasi, pembangunan ekonomi dan pengukuhan ekosistem bioteknologi Sabah. Lebih 100 peserta terdiri mahasiswa, para pensyarah dan penyelidik dalam dan luar negara hadir menyertai simposium 2 hari berkenaan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Beberapa laluan utama di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu akan ditutup secara berperingkat bermula 26 hingga 31 Ogos ini. Penutupan itu bagi memberi laluan kepada acara raptai dan sambutan Hari Kebangsaan serta Hari Sabah peringkat negeri. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Syahrudin Mat Hussein berkata,

mulakan kesabaran anda. Sabar di atas jalan raya dan juga sabar melayan terletah anak. Ketemu petang-petang begini kan, balik sekolah ni mesti banyak terletah-terletah orang kan. Karenah-karenah yang macam-macam kita jumpakan. Tapi itulah sebenarnya indahnya kehidupan hari-hari kan. Bila kita ialah kita melalui perkara-perkara begitu, nanti suatu hari nanti perkara-perkara beginilah yang kita akan ingat semula. Jadi untuk petang ini, bawa bersabar, bawa kenderaan juga penuh dengan kesabaran. Jangan kelengkabut, santai sejak petang ni kan. Okey, baiklah. Untuk petang ini ada satu cerita menarik ingin saya kongsikan, iaitu berkenaan dengan robot. Ya, betul. Robot China pecah rekod Usain Bolt sekali lagi, catat masa 8.66 saat dalam masa dalam 100 meter. Dalam masa pula, dalam 100 meter. Baiklah, satu lagi rekod baharu berjaya dicatat dalam perlombaan 100 meter robot humanoid apabila sebuah robot dari China merekodkan masa 8.66 saat pada sukan robot humanoid dunia di Beijing semalam. Dan juga catatan itu sekaligus mengatasi rekod legenda pecut Jamaika Usain Bolt dan memperlihatkan perkembangan teknologi robotik yang semakin pantas. Menerusi perkongsian The Humanoid Hub di aplikasi X, hari ini bukan catatan masa sahaja yang mencuri perhatian, tetapi aksi robot berkenaan ketika menamatkan perlombaan turut mengundang ketawa apabila ia gagal memperlahankan pergerakan sebelum akhirnya merempuh tilam yang disediakan di hujung trek. Situasi tersebut mencetuskan pelbagai reaksi lucu apabila ada yang berseloroh bahawa robot yang tidak mampu berhenti secara terkawal dalam jarak 50 meter selepas garisan penamat sepatutnya terus dibatalkan kelayakan. Walaupun kelihatan mencuit hati, insiden itu secara tidak langsung menunjukkan bahawa kelajuan bukan satu-satunya cabaran dalam pembangunan robot humanoid. Keupayaan mengawal pergerakan, memperlahankan langkah dan juga berhenti dengan selamat juga penting bagi memastikan robot dapat beroperasi dengan baik. Sebelum ini, robot humanoid turut mencuri perhatian dunia selepas berjaya memecahkan rekod larian 100 meter milik legenda pecut Jamaika Usain Bolt pada sukan robot humanoid dunia di Beijing, China baru-baru ini. Dan juga dalam perlombaan tersebut, robot berkenaan berjaya menamatkan larian 100 meter dalam masa 9.39 saat sekaligus mengatasi rekod 9.58 saat yang dicatat Usain Bolt pada tahun 2009. Robot berkenaan difahamkan dibangunkan oleh syarikat X Humanoid yang berpangkalan di Beijing. Pencapaian terbaru itu sekaligus lagi menunjukkan betapa pantasnya teknologi robot humanoid berkembang. Bukan sahaja dari segi kelajuan tetapi juga keupayaan melakukan pergerakan yang semakin kompleks. Lebih 2,000 robot sertai pertandingan. Peningkatan pesat keupayaan robot berkenaan turut menjadi antara tarikan utama pada edisi kedua temasya tersebut. Lebih 2,000 robot daripada 666 pasukan dilaporkan mengambil bahagian dalam 51 acara termasuk pertandingan bola sepak, tarian serta tugasan berkaitan industri. Dan juga pada edisi sulung tahun lalu, Tiang Gong muncul juara acara 100 meter dengan catatan 21.50 saat, jauh lebih perlahan berbanding rekod terbaharunya. Beberapa bulan kemudian, robot berkenaan turut mencatat kemenangan sekali lagi dalam separuh maraton robot humanoid pertama di dunia yang berlangsung di Beijing dengan masa 2 jam 40 minit. Menurut Pusat Inovasi Robot Humanoid Beijing, robot Tianggong kini telah memecahkan 4 rekod dunia semasa. Selain catatan terbaru dalam acara 100 meter, robot itu turut merekodkan masa 38.15 saat bagi 400 meter dan 2 minit 21.64 saat bagi 1,500 meter, selain mencatat lompatan setinggi 2.88 meter.
Perkembangan tersebut selari dengan usaha China menjadikan robot humanoid sebagai salah satu industri terbaru yang strategik. Syarikat dan pembuat dasar di negara itu kini giat menterjemahkan kemajuan dalam kecerdasan buatan, motor serta teknologi sensor kepada aplikasi sebenar dalam sektor pembuatan, logistik dan juga perkhidmatan. Baiklah, itu dia berkenaan cerita robot China pecah rekod Usain Bolt sekali lagi catat masa 8.66 saat dalam 100 meter. Baiklah, sebentar nanti seperti biasa kita akan bersama dalam segmen Back to Back bersama dengan artis pilihan kita pada petang ini. Dan juga tepat pukul 5 petang nanti, kami akan bawakan kepada anda berita utama 5 untuk anda mengikuti perkembangan terkini dan juga isu semasa. Tapi sebelum itu, jom kita dengarkan lagu seterusnya di Kedengar FM, Hebat Syoknya.

0: Hai, kami dari
1: Pratama Legacy.
0: Kami dengar
1: Sabah FM.
0: Bagus, Pak.
2: Sebentar lagi, Utama 5 petang.

0: isyarat tak indah? Bukalah lawan tak hebat.
1: Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
0: Ibu awak bijak, ya?
1: Mestilah.
0: Cermin isyarat tukar laluan 3 tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya.
3: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian Traffic, Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
4: Baiklah, seperti biasa untuk petang ini 5.15 minit petang, kami akan bawakan kepada anda laporan Info Traffic Daerah Keningau. Dan petang ini kita bersama dengan Sarjan Jaimi, penguatkuasa Traffic IPD Keningau, yang akan membawakan perkembangan terkini. Silakan tuan dengan laporannya.
5: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengguna jalan raya. Berikut adalah status aliran trafik terkini di beberapa kawasan utama sekitar Keningau pada 26 hari bulan 8 2026 bersamaan hari Rabu. Mulatan Pekasah, pergerakan kenderaan masuk ke pusat bandar perlahan, manakala laluan keluar dari pusat bandar lancar sepanjang hari ini. Mulatan Senomon, kenderaan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Seromon lancar, manakala dari arah Bulatan Pekasa ke Bulatan Seromon juga lancar, tiada halangan di atas jalan raya. Bulatan Rakyat, aliran trafik ke semua arah bergerak lancar namun agak perlahan di lorong kiri menghala ke Bulatan Masjid pada waktu tengah hari kerana pertambahan kenderaan masuk ke SM St. Francis Xavier untuk mengambil pelajar pulang. DJ Bertugas, kami dari BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti patuhi lampu isyarat dan peraturan lalu lintas, elakkan memotong barisan atau potong kiu, berhenti rehat jika penat atau mengantuk, sentiasa sabar dan berhemat di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat. Terima kasih, DJ Bertugas.
3: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti Info Traffic at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian Traffic, Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info Traffic at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.
4: Baiklah, terima kasih kepada pegawai trafik yang bertugas, Sarjan Jaimi, penguatkuasa trafik IPD Keningau, atas laporan sebentar itu. Jadi untuk semua pendengar Keningau FM, rancang perjalanan anda sabar di jalan raya dan jangan tergesa-gesa. Yang penting pandu cermat, jiwa selamat. Baiklah, petang ini, kalau kita bercerita berkenaan dengan kesesakan lalu lintas, ada sedikit cerita yang mencuit hati saya yang terjadi di negara seberang Jakarta. Dan juga ceritanya berkenaan bosan terperangkap kesesakan lalu lintas, dua lelaki pilih untuk memikul motosikal. Baiklah, itu tajuk yang ingin saya sampaikan. Dan juga memang sedikit mencuit hatilah kan, sampai sanggup memikul motor sikal. Baiklah, aksi luar biasa dua orang lelaki yang bertindak memikul sebuah motosikal Honda Vario selepas tersangkut dalam kesesakan jalan raya tular di media sosial, lapor laman berita detik.com. Kejadian tersebut berlaku di Banjarnegara, wilayah Jawa Tengah, bersempena sambutan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia pada 17 Ogos lalu. Kesesakan berlaku kerana banyak kenderaan diletakkan begitu sahaja di jalan sehingga mengganggu pengguna lain. Dan juga keadaan menjadi semakin parah selepas kawasan itu dipenuhi orang ramai yang bersama-sama meraikan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Baiklah, aksi mencuri tumpuan yang dimuat naik oleh akaun Instagram Hidayatullah itu mendapat perhatian netizen dan juga tular di media sosial. Itulah berkenaan dengan kesesakan yang lalu lintas sehinggakan dua lelaki ini berfikir untuk memikul motosikal tersebut. Jadi untuk kamu orang, sabar di atas jalan raya. Jangan pula keluar idea-idea kreatif kerana tersekat di kesesakan lalu lintas. Sabar kan, sabar di atas jalan raya. Jangan berfikiran berfikiran kreatif. Kadang-kadang ada juga kan, sepintas lalu di fikiran kan. Ada juga sebenarnya kita memikirkan perkara-perkara yang lucu. Tapi memikirkan untuk memikul motosikal itu sangatlah di luar fikiran, di luar kotak pemikiran seseorang kan. Apapun untuk petang ini, sabar di atas jalan raya dan juga pandu dengan berhemah. Baiklah, untuk petang ini, apa kata kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Ivan 17. Apa khabar? Apa khabar anda? Di Keningan FM, hebat syoknya.

0: Claire,
1: oi,
0: kau sudah nampak ke di luar sana tadi?
1: Eh, kenapa? Ada orang jual makanan?
0: Ish, bukan.
1: Eh, jadi
0: sekarang ni jerebu.
1: Ah, jerebu.
0: Mm.
1: Eh, patutlah Tika dari tadi setengokkan macam dunia ni
0: kan.
1: Pakai filter saja. Putih berhabis.
0: Kan. Ah. Ya ampun. Tapi sekarang ni bukan masa untuk bergurau ya, Claire.
1: Ay.
0: Betul lah pula. Jerebu ni kan boleh ganggu kesihatan kita, kau tahu kah?
1: Iyalah, tapi tapi tadi kan saya ingat cuaca mendung tau.
0: Kan, tapi ni macam mendung lain, jerebu lain. Kalau jerebu ni udara kita tercemar dengan zara-zara halus.
1: Oh ya kah?
0: Ya.
1: Saya ingatkan awan yang turun rendah.
0: Ya Allah, bukan. Jangan pula kau pergi cari payung sebab ingat hujannya.
1: Iya apa? Habis tu kenapa mata saya rasa pedih tadi ya Tika?
0: Ya kah?
1: Iya.
0: Nah, itulah tu antara kesannya.
1: Oh.
0: Kau mau tahu jerebu ni boleh buat mata kita pedih.
1: Oh ya.
0: Tekak rasa tidak selesa, batuk, hidung berair, terutama kalau kita terdedah terlalu lama.
1: Ah, patutlah tadi saya batuk-batuk.
0: Oh, kau batuk-batuk? Ah, bukan tersedak air kah?
1: Eh, mungkinlah dua-dua.
0: Eh, tapi serius lah, Claire. Kalau keadaan jerebu ni kita semakin teruk, kita patut kurangkan aktiviti luar oh sekarang.
1: Jadi kan kalau macam tu Tika, jadi jogging petang ni cancel lah.
0: Ya suka ya kau Claire. Tengok keadaan dululah Claire. Kalau kualiti udara tidak berapa baik kan, kita tangguh dululah aktiviti luar bermata sekarang ni.
1: Nasib baik, saya memang cari alasan badan untuk tak jogging.
0: Wah.
1: Cheat deh.
0: Ambil kesempatan pula kau ni ya.
1: Yalah, jadi apa yang kita boleh buat kalau keadaan jerebu terus macam ni?
0: Kalau yang pertama, kurangkan berada di luar rumah lah kalau tidak perlu.
1: Kalau memang kena keluar juga macam manalah?
0: Macam biasalah, pakailah pelitup muka yang sesuai, Claire. Terutama kalau keadaan udara tidak berapa sihat sekarang ni kan.
1: Pelitup muka yang biasa tu cukup kah, Tika?
0: Tengok keadaan juga, Claire. Untuk perlindungan daripada zara halus ni, gunalah pelitup muka yang mempunyai penapisan yang lebih baik dan juga sesuai.
1: Jadi bukan sekadar pakai mask bawa dagu lah kan?
0: Itu bukan pelitup muka, Claire. Itu hiasan muka.
1: Iya.
0: Satu lagi. Banyakkan minum air.
1: Air kosong, air putih lah kan?
0: Yalah, air kosong. Bukan 3 gelas kopi. Lepas tu cakap, sudah juga ni saya cukup minum air.
1: Kopi pun air juga.
0: Okay.
1: Apa? Okay. Air kosong, okay.
0: Air kosong,
1: faham.
0: Lagi satu, Claire. Kalau macam mata rasa pedih macam kau tadi tu kan, jangan gosok mata sesuka hati.
1: Kenapa?
0: Sebab kan, tangan kita ni kemungkinan kotor. Jadi kalau lebih bagus, cuci dulu tangan dengan air, bersih. Kalau perlu, elakkanlah gosok mata, Claire.
1: Okay. Tapi kalau di rumah pula macam mana?
0: Kalau keadaan jerebu makin teruk juga kan, tutuplah pintu dengan tingkap supaya udara di luar tu yang tercemar tu kurang masuk dalam rumah kita.
1: Jadi duduk dalam rumah sajalah tu kan?
0: Kalau bolehlah, Claire kan. Pastikan jugalah udara dalam rumah bersih.
1: Macam mana kalau ada penghawa dingin, Tika?
0: Kalau begitu, kau pastikan penyelenggaraan dan penapisannya dijaga dengan baik.
1: Jadi bukan on saja aircon 24 jam kan?
0: Oi, Claire, sesak nafas.

0: bayar bil elektrik nanti.
1: Ya juga.
0: Dan yang paling penting ni, tengoklah bacaan kualiti udara.
1: Di mana kita boleh tengok tu?
0: Boleh juga semak melalui internet kan. Banyak juga ni contoh sumber rasmi seperti Jabatan Alam Sekitar. Jangan jugalah bergantung tengok langit saja kan. Ada kan orang begitu kan?
1: Macam saya. Ya kan Tika. So kadang-kadang kan kita nampak biasa je, tapi bacaan mungkin sudah tidak baik kan.
0: Betul. Kita kena ambil tahu juga keadaan udara sebelum kita buat aktiviti luar ni.
1: Tika, ya. Kalau ada orang yang mula rasa sesak nafas atau keadaan kesihatan makin teruk, nah macam mana lah tu?
0: Nah kalau begitu itu Claire, jangan tunggu lama. Dapatkan nasihat dan juga rawatan perubatan, terutama kalau ada simptom tu yang semakin teruk, Claire.
1: Jadi kesimpulan dia, kalau jerbu datang,
0: jangan buat-buat hero ataupun jadi heroin ya, Claire.
1: Ya betul. Sama kita kurangkan aktiviti luar.
0: Betul. Pakai pelitup muka yang sesuai lah jika perlu keluar.
1: Ya, sama kita kasih banyaklah minum air kan.
0: Betul. Lagi satu, Claire, jaga kebersihan mata dan elakkan menggosok mata.
1: Tutup pintu dan tingkap kalau keadaan luar tidak baik.
0: Ya, satu lagi, Claire. Semak bacaan kualiti udara tu melalui sumber rasmi. Jangan pula kau tengok langit.
1: Okey. Tapi saya ada satu soalan terakhir.
0: Apa dia?
1: Kalau saya nampak asap berkepul-kepul dari belakang rumah.
0: Janganlah terus kau tuduh jerebu.
1: Kenapa?
0: Yalah tanya dululah. Mungkin jiran sebelah tengah bakar ikan.
1: Ya jugalah, boleh minta kan.
0: Jadi apapun Claire, jerebu ni kan bukan perkara yang kita boleh ambil ringan lah. Jaga diri Claire, jaga keluarga dan juga kurangkan pendedahan kepada udara tercemar.
1: Iya betul tu Tika. Kalau udara tidak sihat, kita pun jangan paksa diri buat aktiviti luar kan.
0: Pandai sudah kau ya.
1: Mestilah, saya belajar bah.
0: Baguslah Claire. Jadi jangan belajar sebab kena jerebu saja.

0: kecantikan sketsa spontan setiap Rabu 5.30 petang.
1: Dari pedalaman untuk anda semua, Kediau FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

Baiklah, itu dia lagu To You, To Love You More daripada Celine Dion, baru saja menghiburkan anda. Dan sekarang ini nampaknya kita pun sudah memasuki pusingan yang keempat, segmen Harmonika. Dan juga saya Atikah di sini masih lagi setia menemani anda, menemani di setiap perjalanan kamu orang petang ini. Baiklah, petang ini sambil-sambil mungkin ada lagi yang masih di atas jalan raya, masih lagi mau menuju ke destinasi masing-masing kan. Nampaknya cuaca pun petang ini sedikit redup, sedikit sejuk petang ini kan. Okey, baiklah, petang ini saya ingin berkongsi satu cerita. Mungkin bagi penggemar kucing suka cerita ini. Berkenaan dengan sebulan wifi rosak, tidak boleh guna, rupanya si bulus menjadi dalang utama. Semuanya boleh terganggu apabila sambungan internet tiba-tiba bermasalah. Apabila wifi mula buat hal, bukan semua orang tahu kan apa punca sebenar masalah tersebut. Kadang-kadang kan, sudah tutup dan hidupkan semula router pun, periksa kabel dan tunggu beberapa ketika, tetap masalah masih tidak selesai. Jadi akhirnya, jalan terakhir adalah menghubungi technician untuk datang membuat pemeriksaan. Itulah kan yang selalu kita lakukan. Namun, siapa sangka selepas hampir sebulan wifi tidak boleh digunakan, puncanya bukanlah masalah teknikal yang serius. Sebaliknya ada dalang lain yang langsung tidak disangka-sangka. Baiklah, baru-baru ini perkongsian oleh salah seorang pengguna Threads, Hanali, mencuri perhatian ramai. Menerusi perkongsian itu, dia turut memuat naik tangkap layar perbualan WhatsApp bersama ibunya yang memaklumkan bahawa kucing peliharaan mereka yang bernama Una telah menggigit wayar wifi di rumah. Masalah yang berlarutan itu akhirnya membawa kepada pemeriksaan oleh teknisyen. Siapa sangka selepas diperiksa, punca wifi tidak dapat digunakan. Rupanya, bukan masalah teknikal yang rumit. Sebaliknya disebabkan wayar berkenaan telah digigit oleh Una sehingga mengganggu sambungan internet. Dan juga apa yang lebih mencuit hati, ibunya sempat merakam gambar Una yang kelihatan begitu tenang, seolah-olah langsung tidak bersalah atas kekacauan yang berlaku. Malah secara berseloroh, ibunya siap menyuruh Una membayar kos hikmat teknisyen sebanyak RM60 gara-gara perangai nakal si bulus itu. Ibunya turut berkongsi bukti yang menunjukkan kesan gigitan gigi Una pada wayar wifi berkenaan, sekaligus mengesahkan si bulus itu memang dalang utama di sebalik masalah tersebut. Tidak cukup dengan itu, dia sempat berseloroh mahu menghantar Una bekerja di pasar supaya dapat mengumpul duit untuk membayar kos teknisyen RM60 tersebut. Dan semestinya mesti ada pelbagai ragam daripada reaksi netizen kan. Ada yang banyak komen lah, dan juga mencegah ke ruangan komen, rata-rata netizen tidak dapat menahan ketawa melihat gelagat Una yang seolah-olah langsung tidak bersalah. Dengan wajah selamba, dengan gaya tenang, si bulus itu tetap kelihatan innocent ataupun tidak bersalah walaupun sudah ada bukti jelas kesan gigitannya pada wayar wifi. Dan juga pemilik akaun itu turut berseloroh mengucapkan terima kasih kepada netizen yang tampil membela Una menerusi ruangan komen. Itu dia berkenaan dengan si bulus yang rupanya dalang utama kenapa boleh terjadinya tiadanya wifi di rumah tersebut. Tapi oleh kerana keletah-keletah mereka ini, kucing ni kan buat kita rasa macam tenang. Buat kita walaupun ada rasa geram sebenarnya. Tapi celoteh-celoteh, karena itulah sebenarnya yang membuat rutin ataupun membuat kehidupan kita itu semakin berwarna. Membuat kita punya kehidupan itu semakin ceria lah kan orang cakap. Sebab kadang-kadang mereka punya karenah ni, telatah mereka ni kan, buat kita rasa macam kita happy, gembira. Dan juga sebenarnya karenah-karenah beginilah yang membuatkan kita boleh lupakan masalah-masalah yang telah terjadi pada hari ini. Baiklah, itu dia berkenaan cerita dengan si bulus. Baik, petang ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: Ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa, akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerja susah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu. Google atau SSM, elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat show-nya.
1: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Keningau FM.

Baiklah, sekarang ini kita pun sudah memasuki pusingan yang terakhir dalam segmen Harmonika. Dan juga sekarang ini tepat pukul 6.08 minit petang. Nampaknya mungkin ramai pendengar kita yang sekarang ini sudah berada di ruangan masing-masing, ataupun sekarang ini masih lagi ada di atas jalan raya, masih lagi memandu, masih lagi menuju ke destinasi yang ditujukan, balik rumah petang ni, ataupun ada yang singgah sebentar, minum-minum dulu, minum kopi dulu, kan? Petang-petang begini pun ambil masa untuk me time diri kita sebelum pulang ke rumah, kan? Sebelum kembali ke pangkuan keluarga. Mungkin ada setengah daripada kita yang perlukan masa dulu bersendirian. Ada juga sekarang ini yang masih lagi dalam kereta, masih lagi termenung, berehat dulu sebentar, kan? Kadang-kadang itulah sebenarnya lumrah kehidupan kita. Kita pun manusia, ada masa kita penat, ada masa untuk kita berehat, ada masa untuk kita memikirkan tentang diri kita sendiri. Jadi apapun yang anda lakukan pada ketika ini, semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja dan juga berjalan dengan lancar. Tidak lupa juga mungkin ada pendengar kita yang sekarang ini menuju ke tempat kerja, shift, kan? Shift malam mungkin ada yang menuju ke tempat kerja. Semoga langkah anda sentiasa dipermudahkan. Baiklah, untuk pendengar muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pada pukul 6.25 minit petang nanti. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, hebat syoknya. Harmoni.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat.

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan, yaitu keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, yaitu dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21.

0: Ul Islam. Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
1: Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kali ini saya Ustaz Nabil Ahmad nak berkongsi dengan anda sesuatu berkenaan dengan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Istilah cinta ini bermain di bibir kita. Sebab kita tahu cinta ni tak lain tak bukan bertitik tolak dengan rasa sayang, rasa rindu, rasa kasih dan seumpama dengannya. Selalunya kita sebut cinta, sayang, rindu ni kepada siapa? Ya, kepada orang yang kita kenal, orang yang pernah kita jumpa dan orang tu yang kita dekat. Kita akan sebut sayang. Tapi tuan-tuan, orang tu ada depan kita. Mungkin orang tu hidup sezaman dengan kita, kan? Tetapi hebatnya baginda Nabi SAW, walaupun baginda Nabi tak pernah bertemu kita, baginda Nabi sayang dan cinta kat kita. Ini cinta yang ajaib. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan balas cinta kepada Nabi SAW dengan kita melahirkan kecintaan, dengan melaksanakan apa yang telah ditinggalkan menerusi sunnah Nabi SAW. Maka sebab itulah Allah SWT memberikan pesan buat kita menerusi surah Ali Imran ayat 31. Allah nyatakan bahawa ba'na'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, macam mana cara kita nak dapatkan dua cinta dalam satu masa? Ini Allah beritahu. Kalau kita nak cinta kepada Allah, nak cinta kepada Rasulullah, ikutlah aku. Ikutlah kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah dan seperti mana yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Ikut contoh dalam kehidupan Nabi yang dekat dengan kita. Walaupun Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun, Masya Allah, setiap tahun kita sambut Maulidul Rasul. Saya yakin di mana-mana tempat cerita tentang hijratun Nabi, qissatun Nabi, hayatun Nabi, siratun Nabi, segala-gala tentang kehidupan Nabi. Tuan-tuan sahabat rahimah, takkan lekang daripada mulut kita kelebihan, keistimewaan, kebahagiaan dalam kehidupan Nabi untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat rahimahkumullah sekalian, maka ayo sama-sama kita tengok caranya. Macam mana? Ikut apa yang Allah suruh, buat apa yang Nabi contoh dalam hidupnya. Dan Allah bagi tahu, yaghfir lakum dunubakum, nescaya aku akan ampuni kamu daripada dosa-dosa yang kamu lakukan, yakni dosa-dosa kecil. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, bukan dekat kita dapat kecintaan Allah dan Rasul jazia, kita dapat pengampunan dosa daripada Allah. Ini keistimewaan tuan-tuan untuk melahirkan kecintaan kepada Rasulullah. Sehingga kan tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, kita hari ini cinta manusia. Ya, cinta manusia boleh, tapi cinta manusia terhad dan semasa. Tetapi cinta dengan Rasulullah tiada bertempat dan tiada bertempoh, sentiasa di dalam hati kita. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah, jom sama-sama kita memuji dan juga berselawat kepada baginda Nabi SAW sentiasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Moga-moga kita dapat cinta Rasul, kita dapat cinta Allah Azza wa Jalla juga. Sekian saja daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Cakim. Nida Ul Islam.

Dengar suara pedalaman di sini hanya di Kriminal FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.

Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa.

0: cik.
1: Baiklah, itu dia lagu daripada Olivia Rodrigo, Drop Dead, baru sahaja menghiburkan anda. Dan juga nampaknya lagu itu telah pun membawa kita ke penghujung segmen Santai Petang dan Harmonika pada hari ini 26 Ogos 2026. Baiklah, untuk petang ini nampaknya sudah ramai yang berada di ruangan masing-masing. Ramai yang sudah bersama dengan keluarga. Mungkin juga pada ketika ini ada yang makan awal. Pilih makan awal kan. Apapun yang anda lakukan, semoga dipermudahkan dan juga urusan berjalan dengan lancar bagi yang masih lagi memandu kenderaan di atas jalan raya. Ingat, sentiasa ingat, hati-hati memandu, bawa kenderaan anda pelan-pelan dan juga jaga keselamatan. Ingat, ada yang menanti anda di rumah. Baiklah, sebelum saya mengakhiri segmen Santai Petang pada hari ini, saya ingin bacakan ucapan dedikasi daripada kiriman ucapan dedikasi daripada rakan pendengar kita, si Alvia. Dia cakap, hello. Hai, selamat petang hari Rabu DJ Atika. Selamat petang juga Alvia. Selamat bertugas bersama dengan juru teknik Keningau FM, hebat syoknya. Dan juga hello-hello kepada semua rakan setia Keningau FM. Apa khabar? Semoga semua yang kekal sihat di samping tugasan harian. Kya, dia cakapnya begitu. Dan juga salam persahabatan kekal selamanya. Assalamualaikum Mendani, salam bulan merdeka. Macam mana tempat kamu? Tadi petang ni kan dia bilang cuacanya mendung. Di sini pun tadi ada hujan sedikit. Mendung-mendung sedikit jugalah. Kan? Terima kasih Alfia atas kiriman ucapan sebentar tadi. Baiklah, seterusnya kita ada si Aman kan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, DJ Atika, selamat bertugas di konti. Terima kasih Aman kan. Waalaikumsalam. Dan juga selamat petang kepada semua pendengar setia, semoga ceria sentiasa. Seperti biasa, si Aman kan kalau hantar ucapan, dia memang suka akan hantar pantun. Jadi pantun si Aman kan pada petang ini menutup tirai segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Pantunnya berbunyi, limau manis batang berduri, batang selasi dalam dulang, mulut manis kerana budi, hati kasih kerana sayang. Lepas tu dia cakap, buat DJ Atika, senyuman itu satu sedekah. Terima kasih Aman kan atas kiriman ucapan dan juga pantunnya sebentar tadi. Baiklah, untuk anda, terima kasih kerana kekal mendengarkan kami dan juga setia menemani saya bermula pukul 3 petang sehinggalah sekarang menghampiri 7 malam. Kita akan berjumpa lagi untuk segmen yang akan datang. Dan juga jangan lupa untuk jaga kesihatan musim begini kan, banyakkan minum air. Okey, baiklah, saya tinggalkan anda lagu daripada Ahmad Dhani feat The Rock, Munajat Cinta. Assalamualaikum, salam Malaysia Mendani. Sampai jumpa lagi dan juga selamat malam. Bye semua.

والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadratmu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus olehmu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt, wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Pandai Tetap di Hati kembali bersama Kak Kaci. Okey, Kak Kaci kasih kongsi info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana dijangka berpetir dan hujan lebat dijangka berlaku sehingga 9 malam ini, dan kawasan yang terlibat termasuk Pantai Barat khususnya Ranau serta Sandakan yang melibatkan Telupit, Labuk dan Sugut, Paitan dan Tongoh. Jadi kepada anda yang berada di kawasan-kawasan ini, berhati-hati ketika berada di luar dan jika memandu, kurangkan kelajuan serta pastikan jarak selamat. Baik, sebagai panduan rakan Muslim, waktu solat fardu Isya malam ini ialah pada pukul 7.37 malam. Tapi sebelum itu, berita ringkas Sabah FM 7.30 malam.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Simfoni
0: 6 petang hingga 9 malam.
2: Simfoni 6 petang hingga 9 malam. Tetap di hati.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my.

0: masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
0: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi SAW menyebut, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya, Ustaz Hariri, dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: 95.7 FM.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my.
0: Symphony.
2: Bersama anda di Symphony Sabah FM.
0: Symphony 6 petang hingga 9 malam.
3: Symphony 6 petang hingga 9 malam.
0: Tetap di hati.

0: Siar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Simfoni tetap di hati. Jangan lupa like dan follow media sosial rasmi Sabah FM Bagus Bar. Terima kasih kepada semua rakan pendengar yang menghantar ucapan selamat bertugas, selamat malam, hati-hati bila balik nanti. Ada yang kongsi info cuaca macam Emma bilang bofor cerah. Iman pula kongsi kena batangan hujan. Okey, apa pun, kita teruskan hiburan lagu ini untuk anda.

saya bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati. Bakat Hype akan menemani anda sebentar saja lagi 8.30 malam ini, terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik. Hafina pula akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu lebih santai. Jangan lupa kibar Jalur Gemilang dan Bendera Sabah anda, Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Jaga diri semua. Selamat malam.

0: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar Sabah FM, tidak kira di mana juga anda berada. Dan kini anda semua sedang mendengar rancangan Bakat Hype, ada di mana-mana saja bah. Dan kami akan menemani anda setiap minggu bersiaran selama 30 minit melalui Sabah FM Bagus Bah. Oke, okay, bakat jemputan kami minggu ini adalah Belinda dan Dexter. Apa kabar Belinda dengan Dexter? Sehat juga?
1: Bagus, sehat juga.
0: Dexter macam mana?
2: Syukur,
0: masih sehat. Okey, sebelum kita pergi lagu yang pertama, Belinda sekarang ni bekerja kah, menyanyi kah, atau full time singer kah, macam mana?
1: Saya guru tadika di Yayasan Sabah.
0: Guru tadika, comel-comel lah semua budak-budak ni kan?
1: Ya. Yeah.
0: Dexter pula macam mana?
2: Saya sekarang ni full time student, meneruskan pengajian saya di Universiti Malaysia Sabah. Jurusan saya perhutanan.
0: Apa yang mendorongkan Dexter untuk ambil perhutanan ni?
2: Memang minat dari dulu.
0: I see.
2: Masuk hutan. And then yang saya paling minat ni

0: pantai, dia pergi laut. Saya rasa si Dexter ni pergi healing kan, pergi hutan dia healing kali ni.
1: Bertapuk dia bilang. Bertapuk di hutan.
0: Okay, okay. Dan sangat unik kan, kita ada guru tadika dan kita ada juga seorang pelajar perhutanan. Jadi kita tidak mau buang masa, mari kita dengarkan lagu yang pertama daripada Belinda. Tajuk lagu dia yaitu Piano in the Dark. Dipersilakan.

0: amat santai sebuah lagu R&B soul kan, ya kah Bel?
1: Music dia memang
0: jiwa kau lah.
1: Saya suka lah dia punya music.
0: Kau suka music dia?
1: Actually baru dengar juga tuh, tapi terus macam jatuh hati terus dengan tuh music kan.
0: Baru berapa hari kau dengar tuh lagu tuh?
1: Adalah dalam satu minggu, dua minggu begitu.
0: Macam mana kau terjumpa lagu ini? Secara time kau kena call mau bawa pergi Bakat Hype kan, terus berhabis mencari lagu kah, atau memang kau pernah dengar sudah lagu ini?
1: Saya kan selalu driving.
0: Okay.
1: On the way balik mesti mau dengar-dengar lagu kan, di kereta.
0: Mesti tuh, harus tuh.
1: Ya. Yeah.

0: saya belum dengar, tapi saya suka yang lagu yang dulu-dulu.
1: Lagu yang dulu-dulu. saya curious, dulu. Bila si Bel cakap lagu yang dulu-dulu nih kan, yang berapa dulu dia, berapa jauh dulu dia?
0: Feel, vibe-vibe dia begitulah.
1: Vibe-vibe yang macam Piano in the Dark lah nih, kan? Kalau tidak silap saya ada buat sedikit research pasal ini, Piano in the Dark. Dia ini lagu dalam lingkungan 80-an. Tapi bila dengarkan dia tidak macam 80-an.
0: Betul.
1: Bukan semua orang boleh masuk R&B Soul tau. Bukan senang R&B Soul. Jadi saya curious, dalam banyak-banyak episode kami, saya rasa ini first time keluar lagu R&B Soul. Jadi thank you Bel, sudah membawakan lagu
0: juga. Syukur juga dapat nyanyi dengan pemusik dari RTM.
1: Terima kasih juga dengan bakat kamu. Oke, mari kita teruskan bersantai. Dan sekarang nih giliran Dexter pula dengan lagu dia bertajuk

0: saat kau hadir. Dan Anda masih lagi bersama-sama dengan kami dalam rancangan Bakat Hype. Ada di mana-mana saja, Bambel. Saya mau tanya, mula tertarik dengan seni musik nih ya gagaknya bila?
1: Kalau saya dari kecil lah start nyanyi. Yang saya ingat-ingat macam dari tahun 3.
0: Wah, tahun 3 adalah 9 tahun. Dexter pula macam mana? Dari umur berapa?
2: Umur tuh saya teringat lah. Kalau terdedah dari awal. Tapi kalau betul-betul minat daripada choir dulu, mungkin choir darjah 5 start masuk choir. And then selepas itu dengar-dengar lagu saya tidak sudah menyanyi.
0: Tidak sudah menyanyi.
2: Ya, habis SPM baru saya coba beranikan diri. Itu tahun 2013-14. Baru saya coba on stage.
0: Coba on stage lah. Kau masih ingat gak kau punya percobaan itu kan, next stage itu di mana, bila?
2: Percobaan next stage di pentas orang kawin. Jadi lagu apa tuh?
0: Apa lagu kau itu?
2: Tapi kanda buat lupa ku merana.
0: Iya.
2: Hati luka. Oh,
0: jarang oleh lelaki nyanyi gitu luka. Selalu perempuan yang nyanyi. Mesti orang terhibur nih pas aku nyanyi ini kan.
2: Terhibur ketawa.
0: Ada peminat kah? Ada peminat bagi buka?
2: Saya pun tidak ingat tuh.
0: Oke, kita mau teruskan dengan lagu seterusnya dengan Bel, dengan tajuk lagu dia Saving All My Love For You. Dipersilakan.

kita masih lagi sedang berlangsung dalam Bakat Hype, ada di mana-mana saja, Bah. Jadi kepada pendengar-pendengar radio di luar sana, kamu bolehlah menonton siaran video Bakat Hype melalui Facebook page Combo RTM Sabah yang akan disiarkan setiap Ahad. Jadi kalau kamu mau tahu jam berapa, kamu jenguk-jenguk lah kami punya page Combo RTM Sabah. Dan juga jangan lupa follow, like, share, subscribe Facebook page section hiburan dan muzik. Sekalilah juga Combo RTM Sabah. Oke? Okay? Kami ada di Facebook, di YouTube, Instagram dan TikTok. Dan selain daripada info hiburan, kamu juga boleh dapatlah info-info yang terkini, info-info pengumuman awam begitu, supaya kamu tidak ketinggalan dengan apa-apa yang terkini daripada kami. Okeylah, kita ada masa lagi, jadi kita mau terus berhibur dengan Bell dan juga Dexter. Tapi kita dengarkan dulu lagu daripada Dexter dengan tajuk lagu dia Belum Siap.

mengakhiri siaran ini dengan lagu terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program Bakat High. Terima kasih juga Dexter dan Bell sebab sudi meluangkan masa kamu. Saya harap kita dapat berkolaborasi lagi di masa yang akan datang. Saya Evelyn, semoga Anda terhibur dan bersemangat bersama kami. Bakat High ada di mana-mana saja, Bah. Terbitan Section Hiburan dan Musik RTM Sabah. Sampai kita jumpa lagi di episode yang akan datang, dan terimalah lagu terakhir daripada

Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Sebentar lagi, Utama 9 malam.

0: microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Assalamualaikum, selamat malam, selamat Malaysia Madani. Kepada anda semua, seperti yang dijanjikan, hari ini Afrina kembali lagi untuk bersama dengan anda semua untuk segmen varian lebih lagu, lebih santai. Okey, tunggu, sabar. Okey, kita akan tunaikan lagu kamu. Okey, sabar. Dan terima kasih buat rakan kita DJ Kakachi yang ataupun bersama dengan anda semua dalam segmen Sifoni Tetap di Hati. Baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama Sabah FM. Tidak kira di masa kamu berada ketika ini, kita dengarkan dia lagu yang pertama Afrina tunaikan untuk malam ini dalam slot 03.

0: kah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
3: Psst, apa? Orang, Mbak.
0: Mana?
3: Ditinggung saya, Kak.
0: Iya, Kak. Cep, ditinggung.
3: Kenapa ditinggung-tinggung saya, tuh?
0: Coba kau menguap, sebab bila kau menguap, dia menguap.
3: Iya, Kak.
0: Coba kau menguap.
3: Saya belum mau menguap lagi. Kenapa juga?
0: Sebab kalau kau rasa dia tinggung kau, lepas itu kau coba menguap, kalau dia menguap balik, nah, dia betul-betul tinggung kau.
3: Begitu kan tuh?
0: Ya, sebab menguap ni berjangkit.
3: Oh, iya?
0: Iya.
3: Astaga, baru saya tahu.
0: Itulah.

Baiklah, Hafina, ada soalan untuk Anda semua. Sudahkah kamu semua kibarkan jalur gemilang? Satu rumah, satu bendera. Dua bendera pun tidak apa, tiga pun tidak apa. Yang penting cara pasang bendera tu kenalah betul. Dan kita ada kibarkan jalur gemilang dan pastinya bendera negeri Sabah. Mungkin kalau anda yang mungkin daripada Semenanjung bekerja di Sabah, mungkin dia akan bawa bendera dia sendiri. Yang penting tahu cara susunan yang betul dan pemasangan yang betul, okay? Baiklah, yang belum lagi pasang tu, pasanglah. Bilang lagi, apa, tunggu lagi, okay? Dan yang sudah pasang tu boleh juga kongsikan gambar melalui WhatsApp kami ataupun di Facebook lah. Kongsilah, tayanglah. Apa bila lagi kan. Okey, baiklah kepada anda semua untuk malam ini seperti biasa, cara untuk minta lagu melalui Facebook Sabah FM yang digalakkan. Okey, nampak setiap poster tu, jangan lupa juga selain daripada komen minta lagu tu, jangan lupa juga untuk follow kami, Facebook kami tu, tekan je klik follow, jadi boleh tahu bila siapa-siapa yang bertugas minta lagu ke atau ada persoalan ke, persoalan ataupun mungkin mau baca-baca info yang dikongsikan, boleh tengok terus, okay? Dan juga WhatsApp kami 0199904848. Janji dengan Afrina, lagu tidak berulang. Sebab minggu ni memang Afrina saja kan, kemarin pun Afrina, hari ini Afrina, jadi lagu pun Afrina hafal sudah, okay? Jadi kira hati-hati kalau pilih lagu, jangan tersama pula dengan kawan yang satu tu. Kalau tersama rugi sudah slot kamu satu. Jadi tukar, kalau kamu nampak ada yang minta lagu sama seperti kamu, tukar lagu permintaan kamu, okey? Baiklah, kepada semua, seperti biasa, tepat pukul 10 malam kita ada berita Sabah FM. Dan selepas itu kembali lagi dengan layan lagu-lagu permintaan daripada rakan kita di Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM.

mengibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan dari

Lebaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan di

Cuaca malam ini, amaran baru ada dikeluarkan tadi pukul 9 malam, yang mana saya kongsikan cuaca secara umum dulu. Ribut petir di beberapa tempat di daerah Tawau dan Sendakan dijangkakan, dan juga hujan di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat dan juga wilayah Perth, Kutuan Labuan. Dan untuk daerah Kudat dijangkakan tiada hujan. Ini cuaca keseluruhannya. Tetapi amaran yang baru kita dapat kita terima ni, yang mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di kalau di Sabah ni, di daerah Sandakan, Tawau, Lahad Datu dan Kunak, Pantai Barat di sebelah Ranau, dan ini akan berlaku sehinggalah pukul 1 pagi hari 27 hari bulan Ogos lah, hari Khamis. Okey, 1 pagi inilah. Jadi hati-hati kepada anda semua yang akan melalui kawasan tersebut, dan kalau kebetulan anda berada di sana, boleh kongsikan dengan kami juga keadaan cuaca, boleh ambil gambar, boleh ambil video, hantarkan saja melalui WhatsApp kami di 019-490-4848. Kongsikan video lagi Afrina suka sebenarnya. Tengoklah, kasih tengok kami keadaan di tempat kamu, bagaimana keadaan cuaca. Kalau yang kering, sepi, saja dengan burung punggung menemani anda, gitu, itu tidak perlulah. Bagi tahu saja, cuaca kami okey, panas. Okey. Tapi apa pun kemarin suka, terus sekian bersama kita dengarkan lagi lagu permintaan daripada rakan kita di luar sana. Ini lagu yang diminta oleh rakan kita di, ini kalau tidak silap, di WhatsApp sama FM, lagu daripada Regun Tabit, Lumangat Okudika. Teruskan bersama Varia Lebih Lagu, Lebih Santai.

Anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Datu Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Aku Cinta Padamu. Hamboy, cakap pasal cinta ni sih kan, memang berbunga-bunga macam orang bilang, ada apa, ada dalam hati ada taman gitu. Tapi kan sebenarnya bila kita macam merasai perasaan cinta tu, sebenarnya otak kita ni akan melepaskan koktel bahan kimia dan juga hormon yang mencetuskan perubahan fizikal dan juga emosi yang ketara pada seluruh badan kita lah, yang bercinta, yang jatuh cinta tu lah. Salah satunya iaitu otak ni dia mengalami euforia, iaitu ketagihan semula jadi. Dia sebab disebabkan dopamin di dalam badan kita meningkat, dan ini mencetuskan rasa gembira yang melampau lah. Dan kortisol pun meningkat juga. Ini pada fasa awal hormon stres kortisol ni meningkat, menyebabkan ada berasa sedikit gelisah, tidak selamat dan terlalu bersemangat. Okey, ini takutkan tinggal lebat tu kan. Okey, lain daripada tu juga yang turut berubah dalam badan kita ni, iaitu tidak balas fizikal yang segera lah, macam jantung berdegup kencang, rasa macam butterfly effect, macam kupu-kupu dalam perut, gitu. Macam bila kita macam rasa macam mana kalau nervous ni, dia macam rasa macam sekejap-sekejap sakit perut, sekejap-sekejap sakit perut, sekejap-sekejap mau pergi tandas. Lepas tu ada yang pipi dia merah-merah, lepas tu ada yang tapak tangan berpeluh. Tapi selepas tu pula, bila fasa ikatan dan ketegangan tu macam berpanjangan, dia akan bertukar lagi kepada hormon, daripada hormon cinta ataupun hormon pelukan. Nah, itu untuk yang sudah berkahwin lah kan. Tapi selain daripada itu juga, dia mengurangkan tekanan, stres pun sebenarnya berkurangan, dan ada juga yang dia punya tenaga dan keberanian tu dia meningkat. Okay, tapi bila putus cinta, dia lain pula kejadiannya tu. Yang mana badan kita mengalami tekanan fizikal yang kiranya amat drastik akibat penurunan mendadak hormon gembira dan melonjaknya hormon stres. Jadi otak kita tu dia mentafsirkan kesakitan emosi ini sama seperti kesakitan fizikal yang sebenar. Jangan main-main tau. Pasal itulah, kalau belum bersedia untuk setia pada yang satu, jangan mainkan perasaan orang. Pergilah cari banyak-banyak, tukar tengok ini kan betul ke jodoh saya, ini kan yang saya mau, ini cukup sudahkah. Tapi jangan juga mencari terlalu yang sempurna, kerana diri kita sendiri pun tidak sempurna. Kita mencari orang yang melengkapkan kekurangan kita. Gitu, itu semua adalah kajian tau, bukan Afrina yang cakap kosong. Okay, ini adalah kajian yang dibuatlah berdasarkan dengan perasaan cinta.

jika seorang itu jatuh cinta. Alright, apapun kepada kamu semua, jatuh cinta kah tidak, yang penting jangan mainkan perasaan orang lain. Kita terus kita layan dengan lagu yang seterusnya, lagu pilihan dan pendengar. Ini adalah lagu Akulah Kekasihmu. Buat anda semua, teruskan bersama Sabah FM. Bagus pak.

0: Anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Sabah FM.

Mangsuh aku kebebasan mahasiswa disokong penuh. Banjir Nepal, 11 warga negara Malaysia masih gagal dihubungi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Indonesia mempergiat operasi pemadaman kebakaran di Kalimantan dan Sumatera susulan kebakaran hutan dan tanah yang masih marak melibatkan kawasan seluas 74,870 hektar. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Bertan Panjaitan berkata, operasi pemadaman melibatkan 52 helikopter yang menggugurkan lebih 4 juta liter air di lokasi kebakaran. Menurut Bertan, sebanyak 7,334 titik panas direkodkan di 6 wilayah, dengan Kalimantan Barat mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 2,610, diikuti Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Jepun mengumumkan pelan menyeluruh untuk memperkukuh struktur bekalan tenaganya dengan tumpuan pada kepelbagaian sumber perolehan minyak serta sokongan terhadap pembinaan saluran paip di negara pengeluar minyak mentah. Pelan itu dibentangkan dalam mesyuarat kerajaan mengenai transformasi hijau di pejabat Perdana Menteri Sanai Takaichi. Langkah berkenaan diambil susulan cadangan Takaichi untuk merangka pelan bagi struktur tenaga yang lebih mantap menjelang akhir Ogos. Bola sepak Liga Super, Ketua Jurulatih Sabah FC Yuan Torres Garrido mengingatkan anak buahnya supaya tidak leka ketika berdepan Penang FC di Stadium Likas Jumaat ini. The Rhinos memburu kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Star City 3-1 minggu lalu. Jelas Garrido, kemenangan pada aksi pembukaan memberikan keyakinan kepada pasukan. Namun Penang FC dijangka menghadirkan cabaran berbeza. Penang FC disifatkan sebagai pasukan yang mantap dan tersusun selain berbahaya ketika situasi bola mati. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, prestasi semasa menjadi faktor utama yang dipertimbangkan barisan kejurulatihan dalam menentukan senarai pemain badminton bergu lelaki negara ke tamasha berkenaan. Menurut pengarah kejurulatihan bergu Akademi Badminton Malaysia, Resi Menaki, penilaian dibuat terhadap prestasi setiap pemain bagi mengenal pasti kombinasi gandingan terbaik yang mampu memberikan saingan kompetitif pada tamasha berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mansuh AUKU kebebasan mahasiswa disokong penuh. Banjir Nepal, 11 warga negara Malaysia masih gagal dihubungi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

lebaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Varian lebih lagu lebih santai di jam yang ketiga. Okey, baiklah kepada anda semua. Ini adalah makluman lah buat kita semua kan yang menggunakan jalan raya. Yang pada penutupan sementara jalan dan tempat letak kereta bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 dan juga sambutan Hari Sabah 2026. Okey, jadi ada beberapa penutupan sementara jalan dan tempat letak kereta akan dibuat untuk memberi laluan kepada penganjuran sambutan tersebut. Dan antara lokasi acara iaitu di Jalan Tun Fuad Stephen, tempat letak kereta di Medan Selera Anjung Senja dan juga stesen perhentian Bas Zon Selatan Jalan Tun Fuad Stephen. Ini bermula pada 26 Ogos hari Rabu 1 pagi hinggalah 31 Ogos 2026 hari Isnin 1 tengah hari. Okey, dan seterusnya untuk jalan utama Sutra Harbour bahagian kiri keluar ke Jalan Coastal tu dan juga Jalan Mentari, Raptai dan juga acara pada 27, 28, 29 dan 31 Ogos hari Khamis, Jumaat, Sabtu dan Isnin 5 pagi hingga 12 tengah hari akan ditutup sementara. Dan juga untuk sambutan itu sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026. Dan untuk seterusnya Jalan Tun Fuad Stephen pada 26 Ogos hari Rabu 7 malam hingga hingga 28 Ogos hari Jumaat 11 malam itu sesi Raptai, dan Raptai penuhnya pada 29 Ogos hari Sabtu 6 petang hingga 11 malam, dan acara sebenarnya pada 31 Ogos hari Isnin 1 tengah hari hingga 11 malam. Ini di Jalan Tun Fuad Stephen. Okey, jadi dinasihatkanlah untuk orang ramai untuk mematuhi arahan anggota pengetkuasa yang bertugas dan menggunakan jalan alternatif bagi tujuan keselamatan dan juga kelancaran trafik. Okey, kerjasama kita semua amatlah dihargai. Jadi hati-hati kepada anda semua yang menggunakan jalan tersebut. Kalau ada jalan lain, gunakan jalan alternatif lain, okey? Supaya tidak tersekat di lalu kesesakan lalu lintas lah. Okey, apapun kepada anda semua, jangan tidur dulu. Temankan Afrina. Oh, Afrina mengantuk sudah kami ini. Selagi lagu kamu belum dimainkan, tunggu dulu, okey? Baiklah, kita dengarkan terus lagu seterusnya. Salju di Danau Rindu daripada Mamat. Lagu permintaan untuk anda semua. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus, Pak.

Terima kasih yang masih terus setia bersama Sabah FM dari awal pagi sehinggalah sekarang. Apapun esok, anda akan ditemani rakan kita DJ Ozil akan bersama dengan anda semua. Dan pada hari Jumaat, Hafrin akan kembali lagi untuk bersama dengan anda dalam baru yang lebih lagu, lebih santai. Okey, jadi yang sudah pun Hafrin tunaikan lagu tu, semoga dapatlah tidur dengan nyenyak. Dan yang tidak sempat ditunaikan, tidak apa, hari Jumaat Hafrin ada lagi. Hantar awal, itu dia bicara syaratnya. Hantar awal permintaan kamu supaya lagu kamu awal lah Fina mainkan, okey? Baiklah, kepada anda semua terima kasih. Kita jumpa lagi, dengarkan lagi lagu-lagu permintaan yang sempat Fina mainkan ni. Dan untuk anda semua, selamat malam. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilayha ma'aduna. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

fenomena dari kumpulan Search. Anda dalam segmen Geng Buru Hantu Nasional Time, sentiasa di hati. Selamat pagi, Assalamualaikum dan salam sejahtera Malaysia. Secara rasminya, kita sudah pun masuk ke hari yang baru, 27 Ogos 2026 bersamaan 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada Mama AJ, atau AJ yang sangat comel orangnya, sangat ceria orangnya, yang sudah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam tadi. Kepada AJ, selesai sudah tugas anda malam ini, sila rehat secukupnya. Sekarang giliran Mira pula untuk ambil alih menemani pendengar Nasional FM sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi buat pengetahuan anda semua, ini sebenarnya hari pertama saya bakal menemani anda 6 jam penuh, okay? Jadi bagi mereka yang masih belum tidur, mungkin baru selesai urusan kerja atau memang memilih untuk berjaga, apa kata mulakan hari baru ini dengan Mira dan juga lagu-lagu di Nasional FM sentiasa di hati.

akan ku tunggu daripada Candy. Bercakap mengenai menunggu ni, Mira rasa semua orang pernah melalui situasi yang sama. Tunggu orang balas mesej, tunggu makanan sampai, tunggu gaji masuk. Ha, yang akhir tu memang ramai sanggup tunggu kan. Gaji, duit, mestilah sanggup tunggu kan. Tapi ada satu benda tentang menunggu ni. Kalau sesuatu tu memang berbaloi, kita biasanya lebih sabar. Cuma jangan sampai terlalu sibuk menunggu sesuatu yang belum pasti, kita terlepas pula benda baik yang sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Apa pun yang anda sedang tunggu sekarang, semoga penantian itu berakhir dengan sesuatu yang baik. Baik, kita teruskan pagi anda bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya daripada kumpulan Ekspedisi, iaitu Nafisa.

0: penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam.
1: Frekuensi ceria di tempat anda. Cameron Highlands 93.1 Nasional FM, sentiasa

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lengan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Hanya yang terbaik untuk anda, teruskan bersama-sama Nasional FM.

Itu dia, sedang ingin bercinta dari Dewa 19. Kadang-kadang bila hati tengah terbuka nak kenal seseorang, kita tak tahu pun siapa yang bakal hadir. Mungkin orang baru, mungkin kenalan lama, atau mungkin selama ni memang dah ada sekeliling kita, cuma kita sendiri yang belum terbuka mata, belum nampak dia dengan cara yang berbeza. Orang kata tak perlu terlalu sibuk mencari, sebab ada perkenalan atau pertemuan yang datang pada waktu yang kita paling tak jangka. Tapi kalau yang muncul tu namanya Seri, macam mana? Okay, kita teruskan dengan lagu dari Handy Black, Kau Yang Bernama Seri. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira dan kini kita sudah pun masuk jam 2 pagi. Jadi kalau anda masih belum tidur, terima kasih kerana masih memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Okey, jam pagi ni, jam 2 pagi ni macam ni kan, kadang-kadang perut ni dah mula bagi notifikasi. Notifikasi apa tu? Notifikasi nak makan. Lapar ni. Tapi mulalah kita tanya diri sendiri kan, lapar betul ke atau sekadar nampak makanan dekat media sosial kita tengok tadi dekat phone tu, kan? Kalau memang lapar, pilihlah sesuatu yang sederhana dan jangan lupa minum air. Kalau sebenarnya cuma bosan, kita bagi telinga anda makan lagu dulu. Apapun yang sedang anda lakukan awal pagi ini, Mira masih ada menemani. Kita teruskan perjalanan menuju jam 3 pagi di Nasional FM sentiasa di hati. Tadi saya kata nak bagi telinga anda makan dulu kan? Okay, saya bagi lagu untuk telinga anda makan dulu. Cahaya Cinta daripada Flybeats. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijau. Nak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

itu dia you kiss dengan seksa. Jangan terseksa seorang-seorang. Kalau rasa terseksa, sunyi, perlukan peneman, boleh masuk dalam TikTok Nasional FM. Boleh singgah sebentar. Saya baru sahaja mula bersiaran tadi, ada ramai dah mula menyapa. Terima kasih singgah TikTok Nasional FM. Jika ada belum lagi singgah dan perlu peneman untuk sembang santai, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, tadi lagu you kiss kan, seksa tu. Tapi kita tak nak lama-lama dengan seksa-seksa ni kan. Kita nak tukar suasana daripada seksa tu satu kepada suatu yang lebih menyenangkan. Jadi tadi kita seksa, sekarang kita nak beralih kepada cinta pula. Asalnya orang kata cinta ni menyenangkan kan. Dan cinta kali ni pula untuk lagu ni khas kepada seseorang yang bernama Nabila. Selepas ini, lagu Cinta Untuk Nabila daripada Melissa. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Kayangan gurauan dari kumpulan Mega masih bersama Mira ataupun dikenali sebagai Mira manja manis dalam geng burung hantu. Okey, saya nak kongsikan sedikit pesanan untuk pagi ini. Pukul 2 ni kan, pesanan ringkas sikit. Kita perlulah jaga tutur kata kita. Kadang-kadang satu ayat yang kita anggap macam biasa saja, tapi sebenarnya boleh melekat lama dalam ingatan orang lain. Kalau boleh memilih, pilihlah kata-kata yang baik. Kita mungkin tak tahu apa yang sedang dilalui oleh seseorang itu, dan mungkin satu sapaan atau kata yang baik daripada kita cukup untuk menceriakan hari mereka. Jadi bukan sahaja sapaan, mungkin senyuman juga. Jadi kalau jumpa sesiapa, berilah senyuman. Orang kata manis ni senyuman kan, yang sentiasa kita katakan, kurangkan manis dalam minuman, tapi tambahkan manis dalam senyuman. Cakap pasal tu, itulah prinsip kita dalam geng burung hantu TikTok ni. TikTok dan Sunil FM, saya sedang bersiaran langsung sekarang. Kalau saya boleh menyapa beberapa nama, antaranya sekarang ni yang bersama saya ada Indra Putra Aizan, ada Kainul Maisa, ada Lavender Girl, ada Wan Baling satu, ada Abang Latif, ada Asmadi Madi, ada Abdul Muiz, Wan Merah 67, ada Muhammad Fikri 1, panjang ni, Muhammad Fikri 413121, IMJNJJ, ada ramai lagi. Kalau yang saya tersebut tu minta maaf, tapi saya hargai kehadiran anda. Jadi sesiapa yang mungkin perlu peneman, nak sembang santai, boleh singgah di TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya nak sajikan lagi lagu untuk anda seterusnya, lagu bertajuk Dia daripada Fauziah Latif. Nasional FM, sentiasa di hati.

Masih bersama Mira dalam segmen Geng Burung Hantu, bersama pendengar-pendengar Geng Burung Hantu juga. Dan sekarang sudah masuk jam 3 pagi. Kalau anda baru sahaja buka radio, selamat datang ke Geng Burung Hantu bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga buat anda yang mungkin telah bersama saya dari jam 12.30 malam tadi. Tak sedar kan, dah 3 jam berlalu. Kita lalui sama-sama dengan lagu sama-sama. Tapi yang baru nak sertai, yang baru nak dengar National FM, jangan risau. Masih ada baki 3 jam lagi untuk kita santai bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Okey. Dah kalau masuk pukul jam 3, pukul 3 ni, selalunya macam biasalah, suasana dah makin sunyi, rumah dah makin senyap. Tapi kadang-kadang waktu sunyi macam ni lah, macam-macam idea boleh muncul kan dalam kepala kita. Ada yang tiba-tiba teringat benda nak buat esok, ada yang dapat idea kreatif, dan ada juga yang tiba-tiba rasa nak kemas bilik. Itu salah satu apa ni, sifat saya jugalah. Tiba-tiba masa tu lah nak kemas biliknya kan. Apa pun yang anda sedang lakukan, tak kisahlah tengah kemas bilik ke, tengah buat mesyuarat ke, tengah apa, buat mesyuarat dalam otak ke apa ke, jangan risau, anda tidak keseorangan. Ada Mira di sini yang akan menemani anda dengan lagu-lagu dan sembang santai. Okey, Geng Burung Hantu, kita teruskan sampai jam 6 pagi. Seterusnya lagu yang akan saya mainkan untuk anda daripada kumpulan Screen, Bila Cinta Didusta. National FM, sentiasa di hati.

siapa sangka, siapa menduga daripada Liza Hanim. Siapa sangka ramai yang masih mendengar Nasional FM walaupun sekarang sudah jam 3.36 minit. Tapi sedikit pesanan untuk anda. Jadi sekarang ni kan banyak kes jerebu. Jadi kalau keadaan jerebu melanda kawasan anda, cuba kurangkan aktiviti di luar, terutama bila bacaan IPU ni tidak sihat. Kalau perlu keluar, sila gunakan pelitup muka yang sesuai dan pastikan, ni paling penting, minum air secukupnya. Jangan juga lupa untuk semak bacaan IPU semasa melalui saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar. Jaga diri dan kesihatan supaya anda boleh terus bersama Nasional FM sentiasa di hati. Okey, lagu seterusnya yang akan saya mainkan, tapi sebelum itu saya nak menyapa sedikit rakan-rakan di TikTok Nasional FM sekarang. Sebenarnya ramai juga yang kata mereka sudah lama mendengar Nasional FM sejak dari radio muzik lagi. Terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai peneman anda dari dulu lagi. Saya sangat hargai, kami semua sangat hargai kehadiran anda dan support sokongan anda juga. Okey, yang kalau saya boleh sebutkan beberapa lagi nama yang turut hadir yang meramaikan dalam TikTok kita hari ini. Ada Mesara, ada Abang Latif, ada Suziana Ahmad, ada F. Gangret Sinis Sinken, minta maaf kalau saya salah sebut nama tu, ada Sweet September, ada Abang Mover, ada Badang Bukit Bintang, Suratan Takdir, Matahari, Sari 79, ada Mawar, Sabariah Awang, Samsiah, Rosita 1000, Kanda Triple M, Aina Shazmira, Suha Hashim 86, Muza Fatin Shahira, Baharin Bujang Je, Khalid Haji Tasmin, Siti Khadijah Ahmad, Nur Zaliha, Mia dan ramai lagi. Terima kasih kerana menjadi teman saya. Jadi jika anda juga memerlukan teman, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, saya akan teruskan dengan lagu Sudah Kutahu dari Projector Band. Ingat, Nasional FM sentiasa di hati.

0: mesej pun janganlah sambil memandu, bahaya. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan

0: membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: 101.6 Sabah FM.
1: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM.
2: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tak dapat.
3: Ya, lepas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat ni parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
4: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami Pratama Legacy.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
0: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah. Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
1: Wa atimmul hajj wal umrata lillah. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تُحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ

0: Betul.
1: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
2: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
3: Sabah.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Kogusbah.
0: Sekilas renungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dihormati lagi dimuliakan? Mari saling mendoakan kita walau dimanapun kita berada. Mudah-mudahan hidup kita ini sentiasa dalam keadaan yang tenang. Kalaupun Allah Ta'ala timpakan gelombang-gelombang dalam hidup ini, mudah-mudahan berkat doa, berkat usaha yang sederhana kita sebagai hamba, berkat penyerahan kita kepada Allah, apapun gelombang yang Allah kirimkan sama kita ini sahabat, mudah-mudahan dapat kita lewatinya dengan penuh kesabaran dan penuh kerendahan hati kepada Allah. Tidak lupa salawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia, ada satu ungkapan Syekh Ibnu Athaillah. Ungkapan ini mengingatkan kita, jika kita tidak dekat sama Allah, jika kita sudah banyak menerima nikmat daripada Allah, tapi kita masih tidak mau juga ya mentaati Allah, tidak mau juga kita ni meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang, maka ada cara Allah Ta'ala untuk membuatkan kita dekat sama dia. Kata Syekh, siapa yang tidak mendekat kepada Allah, padahal sudah Allah Ta'ala hadiahkan bermacam-macam kenikmatan pada dirinya, maka akan diseret, yakni agar dia mendekat kepada Allah dengan rantai cobaan. Allahu Akbar. Maksudnya begini nih sahabat, siapa antara kita, ampun maaf, yang sudah banyak disinggahi oleh nikmat, yang sudah Allah Ta'ala hadiahkan macam-macam kenikmatan, rezeki, anugerah dalam kehidupan kita, tapi hadiah itu, kenikmatan itu, pemberian itu, anugerah itu yang sudah kita dapat pun masih belum dapat membuatkan kita mendekat kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan gunakan cara lain untuk kita dekat sama dia. Bagaimana caranya sahabat? Allah akan bagi kita, bilang orang kita apa? Rantai cobaan. Apa maksud rantai ini sahabat yang mulia? Kalau dibilang rantai bermakna banyaklah itu bersambung-sambung kan. Jadi kalau sudah kenikmatan, hadiah yang Allah bagi, tidak juga kita ingat sama dia, tidak juga kita mau tunduk sama Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan ubah cara supaya kita ingat sama dia. Dengan jalan apa? Dengan jalan Allah akan bagi kita cobaan yang merantai, cobaan yang tak putus-putus, diuji dengan itu, lepas tu diuji dengan ini. Tujuan ujian Allah Ta'ala itu, sahabat yang mulia, bukan Allah Ta'ala mau menganiaya kita, tak. Tapi kerana Allah sayang sama kita, Allah tak mau kita hanyut, Allah tak mau kita lalai dengan hadiah segala kenikmatan itu. Maka Allah sengaja menguji kita agar kita berbalik sama Allah Ta'ala. Sebab kita yakin dengan sepenuh jiwa raga kita, dengan rasa hamba kita, bahawa ujian yang Allah datangkan ini bukan tak bagus, bagus, cuma dalam bungkusan yang agak tak kita suka, bilang orang. Bungkusannya agak, bilang orang, buruklah, macam jeleklah kita tengok. Tapi sebetulnya isi di dalam cobaan itu nada lain, melainkan Allah Ta'ala mau kita ini dekat sama dia. Bila kita perlahan-lahan, kita semak, kita amati, kita hayati makna terdalam dari ujian Allah, maka kita akan mendapati bahwa ujian yang merantai ini membuatkan kita dekat sama Allah, kita ingat sama Allah. Dan yang lebih hebatnya sahabat yang mulia, apa? Kita akan menjadi orang yang semakin mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala sudah berikan sama kita. Beza dengan sebelum diuji. Nikmat melulu bilang orang, seumur dapat nikmat, seumur dapat hadiah dari Allah, tapi kita tidak juga dekat sama Allah, tidak kita syukuri pemberian Allah. Jadi Allah uji kita, Allah ganti dengan rantai ujian. Akhirnya kita menyadari, dan bila kita mensyukuri nikmat yang sudah dapat itu, Masya Allah, Tabarakallah, syukurnya jauh lebih hebat berbanding sebelum kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat yang mulia, sama-sama kita ingat mengingat pesan pada diri kita. Bila Allah uji kita dengan rantai cobaan, jangan putus asa, tapi semak rantai cobaan itu, rantai ujian itu. Dan pastinya bila kita singkap satu persatu, kita akan melihat betapa cintanya Allah sama kita, agar kita selalu dekat kepadanya insyaAllah. Pun maaf sahabat yang mulia, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas

Lebaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: What's up, kami?
1: Foresight Music.
0: Kami dengar Sabah FM.
1: Bagus, bang. Sabah, Sabah FM.
0: Let's get it.
2: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Pukul 5.55 pagi, inilah siaran Radio Keningau FM bersama menerusi siaran Bahasa Melayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Rentak sekar 6 hingga 9 pagi.

Ya, selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia untuk anda. Kita bersua kembali menerusi siaran 94.7 MHz Kening FM Hebat Shopnya. Edisi 27 hari bulan 8 2026, 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah, hari ke-239 dari 365 hari. Dihitung hari, dihitung masa. Berbaki 126 berada di tahun 2026 sebelum melangkah ke tahun 2027. Semoga baik-baik sahaja untuk sepanjang hari ini. Apapun kopi sanangan, kan sayan, kan siwan, cawan, good morning, salam sejahtera. Pagi Khamis, pagi yang cukup bahagia. Anda yang baru saja bangun tidur, wah, kasih renggang-renggang badan dulu, minum sikit air. Yang sedang bersiap ke tempat kerja atau sekolah, periksa semula barang-barang penting supaya tiada yang tertinggal. Saya juga mahu menyapa, kami juga mahu menyapa anda yang sedang menyediakan sarapan di dapur. Apa khabar kakak? Apa khabar makcik? Apa khabar pakcik? Abang, bapa, mama kan? Mudah-mudahan segala urusan pagi hari ini dipermudahkan. Makanan yang disediakan menjadi sumber tenaga untuk sesi keluarga. Anda yang telah pun berada di jalan raya, pandu dengan tenang kawan. Jangan tergesa-gesa, jaga jarak anda, berikan sepenuhnya perhatian kepada pemanduan anda. Pagi ini cuba susun keutamaan kamurang. Pilih perkara paling penting untuk kita selesaikan terlebih dahulu. Tidak perlulah kita mau fikir semua perkara dalam satu masa. Kerana nanti fikiran kita pun cepat penat, cepat lelah, cepat lalesu kan. Apapun, tarik nafas, tenangkan hati, mulakan langkah hari ini satu demi satu, step by step. Dia bilang yang penting apa jua yang menanti hari ini, kita hadapi dengan fikiran yang positif, dengan semangat yang baik. Jom kita buka tirai pertemuan kita menerusi Retak Segar. Anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda, nama saya Hex. Hanya Aku Cinta Kamu Orang Semua, bersama dengan rakan teknikal Imelda Justin. 6 pagi ini hinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Inilah Retak Segar Kening FM Hebat Shoknya.

Ya, yeah, baru saja berlalu pada hari sama dengan lagu Jangan Fikirin Abang. Apa yang difikir pagi-pagi hari ni, ha? Kalau badan masih lagi rasa berat, mata pun macam masih lagi mau sambung tidur ni, aha, jangan terus mengalah kawan. Cuma kita kasih hidup enjin badan perlahan-lahan. Naikkan kedua-dua tangan ke atas, renggangkan bahu anda, kemudian gerakkan kepala perlahan-lahan kiri, kanan, kiri, kanan. Tidak perlu buat perkara yang susah ataupun yang berat. Yang penting kita punya otot mula bergerak, badan kita tidak terlampau kaku lah bahkan lepas bangun tidur. Sekarang tarik nafas dalam-dalam, tarik nafas dalam-dalam, tahan sekejap, tahan, hembuskan, lepaskan perlahan-lahan. Ulang lagi, ulang satu, tarik nafas, ulang, tarik nafas, hembus perlahan-lahan. Bila fikiran kita lebih tenang, tubuh kita akan lebih terima banyak oksigen lah kan. Selepas itu jangan lupa minum segelas air. Badan kita kehilangan air sepanjang malam, jadi air membantu untuk menyegarkan tubuh kita sebelum memulakan rutin pagi. Satu minit saja pun sudah cukup untuk kasih up badan kita lebih bersedia menghadapi hari. Sekejap lagi kita akan kongsikan kepada anda tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ini adalah Rentang Segar Gening FM, hebat syoknya.

0: Untuk mengetahui keadaan ramalan cuaca di tempat anda, jangan ke mana-mana. Info cuaca kembali selepas ini.
1: Baik, kita kembali dengan tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sepanjang hari ini bagi 5 daerah utama di kawasan pedalaman Keningau, Nabawan, Sok, Tambunan dan juga Tinem. Saya mulakan untuk daerah Keningau, Sok, Tambunan dan Tinem. Untuk 4 daerah ini, sebelah pagi dan malam tiada hujan. Sementara di sebelah petang, bagi kawasan Keningau, Sok, Tambunan dan juga Tinem, ribut petir dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sementara itu, bagi kawasan Nabawan, pagi tiada hujan, petang dan malam hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Sekali lagi, untuk sepanjang hari ini di Keningau, Sok, Tambunan dan juga Tinem, pagi dan malam tiada hujan, petang ribut petir, dan di daerah Nabawan, pagi tiada hujan, petang dan malam hujan di beberapa kawasan. Itu tinjauan cuaca dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk cuaca hari ini.

0: nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic, jenis yang tak ada adab tu. Dah lah tak pasang lampu isyarat, lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Eh, kau main sini sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
1: Aduh. Eh, sakitlah Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya.
2: Ingat tak sekarang 6 hingga 9 pagi.

Pagi ni pagi, cuba tengok keadaan udara di luar pagi hari ni. Kalau nampak putih, pandangan sikit terbatas, jangan terus anggap itu jerbu. Mungkin juga kabus kan. Kabus biasanya terbentuk daripada titisan air yang sangat halus dan sering muncul awal pagi, terutama di kawasan sejuk ataupun tanah tinggi. Jerbu ini lain pula. Ini melibatkan zarah pencemar yang terapung di udara, termasuk debu dan juga asap. Macam mana mau kasih beza? Kabus selalunya beransur hilang apabila cuaca semakin panas, tapi kalau udara kelihatan kelabu, berbau asap ataupun menyebabkan mata kita pedih dan tekak kita terasa kurang selesa, kita perlu lebih berhati-hati. Sebelum keluar bersenam, bekerja atau bawa anak-anak melakukan aktiviti luar kawan, semak dulu bacaan indeks pencemaran udara IPU melalui saluran rasmi. Kalau kualiti udara kurang baik, kurangkan aktiviti di luar, berikan perhatian kepada kanak-kanak, warga emas serta mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kita jaga kesihatan, jaga diri, jaga kesihatan mereka yang berada di sekeliling kita. Macam mana keadaan udara di kawasan kamu orang? Cerah, berkabus atau kelihatan berjerbu? Pantau, tengok kan? Apapun, terus berhibur seketika nanti bersama menerusi kata-kata hari ini di Kening FM. Hebat syoknya.

dapat berjaya, tetapi tentang siapa yang tidak berhenti belajar. Kalau hari ini kita lebih sabar daripada semalam, itu pembangunan. Kalau hari ini kita lebih berani mencuba, itu juga pembangunan. Kalau hari ini kita memilih untuk memaafkan dan memperbaiki diri, itu tanda kita sedang bertumbuh. Jangan tunggu sempurna baru mahu bermula. Mulakan saja, walaupun perlahan. Kerana yang kecil tetapi konsisten jauh lebih kuat daripada yang besar tetapi sekejap. Ingat, setiap cabaran yang datang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membentuk versi diri yang lebih matang, lebih kuat dan lebih bersedia. Bangun pagi dengan niat memperbaiki satu perkara dalam diri, satu sikap, satu kelemahan, satu impian yang tertangguh. Kita tidak mampu mengubah masa lalu, tetapi kita sentiasa ada peluang membina masa depan. Hari ini, pilih untuk berkembang, pilih untuk belajar, pilih untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Kerana kejayaan sebenar bukan pada tepukan orang lain, tetapi pada kepuasan melihat diri sendiri tidak pernah menyerah. Teruskan melangkah sedikit demi sedikit menuju

sedia ke sebelum hujan membawakan kita ke pukul 6.36 minit pagi waktu ketika ini. Ada yang mungkin sekarang ini sedang menikmati sarapan pagi, ada lagi yang belum. Sebelum keluar rumah ataupun memulakan kerja pagi hari ini, jangan lupa bagasi isi dulu tu perut sebelum kamu orang jalan, sebelum bekerja keras. Sarapan tidak semestinya kena yang mewah-mewah atau yang berat atau yang banyak. Kalau masa kesuntukan, roti bersama telur pun boleh, buah-buahan pun okey, biji ren, oat ataupun segelas minuman berasian juga boleh menjadi bekalan awal untuk badan kita. Bayangkan kan, tubuh kita ni, tubuh badan kita ni macam kereta. Kalau tangki dia kosong, memang susahlah mau bergerakan dengan baik, dengan lancar. Begitu juga badan kita. Selepas berehat sepanjang malam, kita perlukan tenaga untuk berfikir, bergerak dan juga bagi tumpuan. Kalau tidak sempat makan di rumah, bolehlah bungkus sesuatu yang mudah dan nikmati apabila saya sampai di tempat kerja. Yang penting, jangan biasakan diri kita untuk menahan lapar terlalu lama. Pilihlah makanan yang sederhana dan juga sembang, kemudian lengkapkanlah dengan air kosong. Ibu bapa, pastikan anak-anak ambil sedikit sarapan sebelum ke sekolah supaya dorang lebih bersedia untuk belajar. Sarapan ringkas pun okey bahan. Sambil itu, untuk anda yang sekejap lagi mau keluar rumah sebelum tutup pintu dan bergerak pagi hari ini, luangkan masa sekejap untuk buat pemeriksaan terakhir. Last check, dia bilang, telefon sudah ada kah kawan? Dompet, kunci rumah, kunci kenderaan sudah masuk dalam beg? Dokumen penting, kad pengenalan anda, lesen, bekal makanan serta botol yang tadi pagi sudah kamu masak mau bawa bekal hari ini? Jangan pula kau kasih tinggal. Ibu bapa, periksa juga keperluan anak-anak. Beg sekolah, buku, alat tulis, bekal, botol minuman. Kadang-kadang semua sudah siap-siap malam tadi, tapi pagi-pagi ni boleh pula ada barang yang tertinggal di atas meja. Lebih baik ambil masa seminit begitu kan untuk periksa daripada sudah jauh kau pandu, sudah jauh kau punya destinasi, baru teringat ada benda yang tertinggal. Terpaksa kau U-turn berpatah balik, bukan sejak buang masa.

Supaya anda berlapun dengan senang hati. Jangan lupa juga kunci tu rumah, tutup tu current, off current. Kemudian tengok tu gas dengan kepala tong gas, kalau boleh tanggalkanlah seketika sepanjang ketiadaan anda di rumah. Pesanan kita ingatkan anda supaya tidaklah berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Tak gitu kawan, sambil nikmati sarapan pagi, sambil terus berhibur bersama dengan kami, Rentas Segar, Kering FM, Hebat Show.

0: Okey, getah untuk edisi 27 Ogos 2026, susu getah RM8.49 sekilogram. Getah kepingan tiradi asap grade 1 RM5.16, kepingan tiradi asap grade 2 RM4.34, kentalan grade 1 RM4.91, kentalan grade 2 RM4.09, dan getah sekarang pada harga RM1.20 sekilogram. Sekali lagi, untuk hari ini susu getah RM8.49 sekilogram. Getah kepingan tiradi asap grade 1 RM5.16, kepingan tiradi asap grade 2 RM4.34, kentalan grade 1 RM4.91, kentalan grade 2 RM4.09, dan sekarang pada harga RM1.20 sekilogram.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah

Baik, kita berada di penghujung waktu untuk edisi Khamis hari 4, 27 Ogos 2026. Ada yang mau pergi tamu di Keningau hari ini, ada tamu. Ha, selamat ke tamu. Hari ini Khamis, biasanya kita semakin dekatlah dengan hujung minggu kan. Selepas beberapa hari bekerja, memang biasa kalau tenaga kita mula menurun, semangat tidak sekuat awal minggu. Tapi jangan kasih hilang momentum yang sudah kita bina. Cuba tengok senarai hari ini dan pilih perkara paling penting untuk kita selesaikan. Tidak perlu paksa diri buat semua serentak. Fokus satu demi satu, siapkan dengan baik, kemudian barulah bergerak kepada tugasan yang seterusnya. Kadang-kadang satu tugasan yang berjaya kita selesaikan sudah cukup untuk membuat hati kita lebih lega, hari terasa lebih produktif kan. Dan selamat bergerak kepada anda yang mula memandu, hantar anak ke sekolah ataupun sedang menunggu pengangkutan pagi hari ini. Walau mau cepat sampai, jangan sampai tergesa-gesa. Patuhi juga had laju, jaga jarak dengan kenderaan anda dan berikan sepenuhnya perhatian kepada perjalanan anda. Telefon boleh tangguh kawan, keselamatan jangan ditangguhkan. Semoga semua urusan saudara dipermudahkan dan tiba di destinasi masing-masing dengan selamat. 7 pagi nanti ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 7 pagi.

Banjir Nepal, 11 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi. Alku dibentang minggu hadapan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: dimulakan dengan banjir besar di sempadan Tibet, Nepal. 11 rakyat Malaysia masih menyebabkan hubungan dengan mereka terputus. Sementara itu, rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan mengutamakan keselamatan serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dalam perkembangan sama, polis Nepal memaklumkan angka korban banjir besar itu meningkat kepada sekurang-kurangnya 160 dengan 157 mayat telah ditemukan di kawasan bencana. Manakala ratusan lagi dilaporkan masih hilang, termasuk 403 pelancong yang belum dapat dikesan. Kementerian Pelancongan Nepal turut memaklumkan jumlah itu termasuk 341 warga asing antaranya dari India, Malaysia, Australia, Britain dan Amerika Syarikat. Ikuti perkembangan lanjut dalam segmen luar negara seketika nanti. Beralih ke perkembangan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU. Cadangan kerangka perundangan baharu bagi menggantikan akta tersebut akan dibentangkan Kementerian Pendidikan Tinggi kepada Jemaah Menteri minggu depan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, langkah segera akan dilaksanakan merangkumi aspek kebebasan mahasiswa, kebebasan akademik serta kebebasan penerbitan.
1: Berikutnya kita beri tempoh tahu 2 bulan, siapkan. Ini semua pakar-pakar akademik semua ada dan semua is there. Jadi saya fikir dah kita guna menafakkan Akademi Sains, persatuan kita dengan akademik, naib chancellor, kami gabung tenaga, perah. Dan saya tidak fikir kita harus berbeza pendapat dari segi kerangka besar.
0: Dalam hal itu, Perdana Menteri menegaskan ruang kebebasan bersuara kepada mahasiswa perlu diberikan sepenuhnya tanpa kekangan, khususnya dalam memberi pandangan dan kritikan. Langkah itu penting bagi memastikan universiti menjadi medan mengasah pemikiran kritis serta berani mempertahankan hujah dalam menepani cabaran pendidikan masa kini.
1: Menerima kenyataan bahawa ruang kebebasan mahasiswa harus diberikan sepenuhnya tanpa sebarang kekangan dan menghalang kegiatan mereka. Sama ada kita setuju atau tidak, itu soal lain. Kita boleh berbahas dan kita boleh tuntut anak-anak mahasiswa itu pertahankan hujah mereka. Tapi mesti dijadikan kelangan universiti ini sebagai medan untuk pemikiran kritis dan pemikiran segar.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Ilmuwan Malaysia Madani Siri ke-13 di Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya Petaling Jaya malam tadi. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan masa depan pendidikan tinggi negara menuntut keperluan untuk melihat semula akta berkaitan pendidikan tinggi secara menyeluruh termasuk AUKU. Inisiatif itu bagi memastikan ekosistem pendidikan tinggi kekal relevan dan tidak terus dikongkong oleh peraturan lama.
2: Salah satu benda yang sangat sentral ialah untuk kita lihat semula keberadaan akta-akta yang berkaitan dengan pendidikan tinggi. Antara akta itu ialah AUKU. Dan kita tidak mahu melihat mahasiswa yang masih terus dikungkung kerana perubahan kita, perubahan sistem pendidikan telah berubah.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq menekankan pendidikan manusiawi menjadi asas penting bagi membentuk generasi masa depan yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah sejahtera dan mempunyai kehidupan yang lebih baik termasuk aspek kebajikan, kesihatan mental, pemakanan serta persekitaran pembelajaran murid di sekolah. Jelas beliau, pelaksanaan rancangan makanan tambahan serta intervensi kesihatan mental terus diperkasa manakala perluasan prasekolah percuma dapat membantu mengurangkan beban kewangan keluarga.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Siaran radio 94.7, 94.7 Ketenam, Tambunan, Nabawan dan Keningau sekarang sedia menghiburkan anda dari 6 pagi hingga 7 malam. Terima kasih memilih siaran Keningau FM. Hebat syoknya. Hebat syoknya, anda sedang tune in stesen Keningau FM. Baik, terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami di Keningau FM. Hebat dan syoknya, kita telah pun memasuki pusingan yang kedua, 7 hingga 8 pagi edisi 27 Ogos 2026. Yang baru saja mengikuti siaran pagi hari ini, anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda, nama saya Hex. Hanya aku cinta kamu orang semua. 6 pagi hinggalah ke pukul 9 pagi menemani anda bersama menerusi rentak segar. Terima kasih, selamat datang yang menyertai kami Rentak Segar pagi kami hari ini. Kami ingin menyapa anda yang sedang menuju ke tempat kerja, hantar anak ke nursery, buka kedai atau bersedia untuk memulakan tugasan. Apapun program urusan pagi hari ini, mulakan dengan semangat dan fikiran yang positif. Buat satu demi satu, yang penting terus bergerak. Kita beralih seketika ke berita yang pasti tular dari hari semalam. Sejak awal pagi tadi, gambar yang memperlihatkan banjir lumpur ganas melanda Nepal. Dalam beberapa rakaman, air berwarna coklat pekat turun dari kawasan pergunungan dengan sangat deras, membawa bersama lumpur, batu dan juga puing. Bangunan, kenderaan jalan serta jambatan dilaporkan rosak atau dihanyutkan. Bencana berlaku pada pagi Rabu 26 Ogos 2026 di utara Nepal berhampiran sempadan Tibet, khususnya sekitar daerah rasuah dan aliran sungai Botokoshi. Antara kawasan yang terjejas teruk ialah Shapru Besi, Timure dan juga kawasan berhampiran Nuwakot. Dan laporan awal menunjukkan kejadian mungkin bermula apabila runtuhan besar ais dan batu berlaku di kawasan pergunungan. Laporan terkini Associated Press menyebut sekurang-kurangnya 22 orang dilaporkan maut, manakala ratusan lagi masih belum dapat dikesan. Nepal Tourism Board sebelum ini menyenaraikan sekitar 380 individu termasuk 291 warga asing yang keberadaan mereka masih sedang dikenal pasti. Namun penting untuk difahami bahawa istilah missing atau uncounted for pada peringkat awal bencana tidak semestinya bermaksud semuanya telah dihanyutkan banjir, jalan terputuskan, bekalan elektrik terganggu, menara telekomunikasi dan juga rangkaian komunikasi turut terjejas. Ada mangsa yang mungkin berada di kawasan terpencil tapi belum dapat menghubungi keluarga atau pihak berkuasa. Dan ada perkembangan yang turut melibatkan rakyat Malaysia. Wisma Putra mengisahkan kedutaan Malaysia di Kathmandu menerima laporan 11 rakyat Malaysia yang dipercayai berada di daerah rasuah tidak dapat dihubungi. Dan menurut Kementerian Luar, kehilangan hubungan dipercayai berkaitan gangguan teruk terhadap rangkaian komunikasi dan juga bekalan elektrik. Kedutaan Malaysia kini berkoordinasi dengan pihak berkuasa Nepal serta pasukan mencari dan menyelamat bagi memastikan keadaan mereka. Apa yang pasti, kita mendoakan semoga dipermudahkan operasi mencari dan juga menyelamat, dan semoga semua rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi ditemui dalam keadaan yang selamat. Itulah yang kita harapkan. Kita doakan semoga semua mangsa yang hilang segera ditemukan, mereka yang terselamat mendapat perlindungan dan rawatan, serta segala usaha pasukan penyelamat dipermudahkan. Tragedi ini turut mengingatkan kita tentang betapa pantasnya bencana boleh berlaku dan pentingnya untuk sentiasa mematuhi arahan keselamatan pihak berkuasa. Kita tinggalkan itu seketika, berhibur bersama dengan lagu dalam susunan tur kita dan 7.30 minit pagi nanti bersama menerusi Warta Berita Keningau FM.

0: pedalaman
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
3: 7.30 minit pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zaimi dalam berita Keningau FM edisi Khamis 27 Ogos. Kerajaan negeri dan sektor swasta perlu terus berganding bahu memacu pertumbuhan serta membentuk masa depan ekonomi Sabah. Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict berkata, kerajaan berperanan mewujudkan persekitaran kondusif melalui dasar bersesuaian, penyediaan infrastruktur, kesaling hubungan serta pelbagai bentuk sokongan. Namun katanya, kerajaan tidak mampu membina masa depan ekonomi negeri itu secara bersendirian. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan berkata demikian menerusi peruntusan pada program CEO Masterclass 2026 di SICC Kota Kinabalu. Sehubungan itu katanya penyertaan kukuh serta swasta khususnya CEO, usahawan dan pemimpin industri amat penting dalam melengkapi usaha kerajaan. Menurutnya, perkongsian pengetahuan dan pengalaman perlu diterjemahkan kepada idea baharu, kerjasama perniagaan, pelaburan serta peluang pekerjaan. Program bertemakan Leadership in Action Beyond Certainty itu disertai lebih 400 peserta. Kawasan sawah satelit benih padi sah SSBPA seluas 67 hektar di Kampung Kalibatang Baru Kemabung Tenem antara kawasan penanaman padi paling produktif di Sabah. Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan sekaligus membuktikan potensi kawasan pedalaman. Bercakap kepada pemberita di Tenem, dia berkata hasil itu antara yang tertinggi di Sabah berbanding sekitar 5 tan sehektar di Jelapang Padi Kota Belud dan 4.5 tan di Terusan Sapi. Sehubungan itu, Kalibatang Baru akan dijadikan lokasi rujukan bagi membantu untuk pesawat lain meningkatkan hasil sehingga 8 tan sehektar atau lebih. Dalam pada itu, kerajaan negeri meluluskan 2 unit traktor, sebuah jentera membajak dan sebuah jentera menuai bagi memperkukuh mekanisasi pertanian di kawasan berkenaan. Sambutan Maulid Rasul perlu dijadikan wadah untuk masyarakat menghayati sirah serta mencontohi akhlak Rasulullah dalam kehidupan seharian. Pengerusi Jawatankuasa Majlis Sambutan Maulid Rasul peringkat negeri Sabah, Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, sambutan itu bukan sekadar acara tahunan, sebaliknya platform memperjuangkan, memperingati perjuangan dan sejarah kehidupan Rasulullah. Katanya penghayatan terhadap sirah baginda penting dalam membentuk masyarakat yang mengamalkan nilai kasih sayang, mengeratkan silaturahim serta memperkukuh kerjasama. Beliau berkata kepada RTM selepas majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah 1448 Hijrah di SICC Kota Kinabalu. Tambahnya, penghayatan itu amat penting khususnya dalam kalangan generasi muda agar nilai kasih sayang dan akhlak mulia ditunjukkan Rasulullah dapat diamalkan. Sambutan Maulid Rasul akan diteruskan di lebih 20 daerah di Sabah. Ibu bapa dinasihat merancang aktiviti sepanjang cuti persekolahan dengan teliti, terutama dari aspek keselamatan ketika membawa anak ke kawasan rekreasi, perkemahan, jungle trekking atau lokasi riadah berasaskan air. Focal Person Kebangsaan Pelibatan Ibu Bapa Komuniti dan Swasta PIBKS Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Dato' Muhammad Arif Tun Sukaran berkata keselamatan perlu diberi keutamaan bagi mengelakkan kejadian tidak diingini sepanjang musim cuti. Katanya ibu bapa perlu memilih lokasi yang selamat dan berisiko rendah selain memastikan anak sentiasa dalam pemantauan. Beliau menyatakan kepada pemberita RTM ketika diminta mengulas mengenai menjelang cuti persekolahan. Dalam masa sama, keadaan cuaca semasa termasuk jerebu perlu diambil kira sebelum merancang aktiviti luar. Katanya ibu bapa juga boleh memilih lawatan ke sekolah, ke lokasi yang memberi manfaat kepada perkembangan pengetahuan dan pemikiran anak-anak.
4: Sementara itu, Dato' Arif mengingatkan calon sijil pelajaran Malaysia SPM supaya memanfaatkan tempoh cuti sekolah dengan mengulang kaji pelajaran dan menyertai kelas tambahan bagi meningkatkan pencapaian akademik. Katanya cuti sekolah tidak seharusnya dilihat sebagai masa untuk berehat sepenuhnya. Sebaliknya, peluang memperkukuh penguasaan terhadap subjek yang masih lemah. Menurutnya, calon boleh mengikuti kelas tambahan anjuran sekolah PIBG atau PIBKA selain mendapatkan bimbingan guru. Beliau turut menekankan kepentingan sokongan ibu bapa dalam membantu anak-anak menghadapi peperiksaan. Dalam masa sama, Dato' Arif optimis Sabah mampu mengekalkan momentum pencapaian SPM yang baik dan mencapai sasaran ditetapkan tahun ini. Beliau turut menghargai kerjasama PIBG dan PIBKS yang menganjurkan kelas tambahan serta program motivasi bagi menyuntik semangat calon SPM. Sekian berita Kening FM, berita disunting oleh Maida Yungkin. Semarakan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan salam hormat.

adakah Kakana Kamyok memperoleh sepakan penalti, namun sepakannya melewati palang pada minit ketiga babak kedua. Pemain gantian Thailand Wan Chai Jarongkran meletakkan pasukannya di depan 2-1 pada minit ke-84, namun gol sendiri pada masa kecederaan menyaksikan Vietnam mengakhiri perlawanan dengan keputusan seri. Keputusan itu menyaksikan Vietnam menyamai rekod Singapura dengan 4 gelaran Piala ASEAN selepas menjorai kejohanan berkenaan pada 2008, 2018 dan 2024. Thailand pula kekal sebagai pasukan paling berjaya dalam sejarah kejohanan dengan 7 gelaran. Lagi berita sukan, Ketua Jurulatih Sabah FC Juan Torres Garrido mengingatkan anak buahnya supaya tidak leka selepas memulakan kempen Liga Super dengan kemenangan apabila berdepan Penang FC di Stadium Likas Jumaat ini. Sabah FC yang dikenali sebagai The Rianers memburu kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Star City 3-1 minggu lalu. Garrido berkata kemenangan pada aksi pembukaan memberikan keyakinan kepada pasukan, namun Penang FC dijangka menghadirkan cabaran berbeza dengan pemain perlu kekal fokus serta berdisiplin sepanjang perlawanan. Berita sukan kita kongsikan juga kepada anda, sebanyak 132 atlet yang beraksi pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 telah dikenal pasti berpotensi untuk dipertimbangkan dalam persiapan ke arah Sukan SEA 2027 dengan Malaysia sebagai tuan rumah. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamed Taufik Johari dalam satu kenyataan berkata berdasarkan penilaian awal sepanjang temasya itu, atlet berkenaan terdiri daripada 59 lelaki dan 73 wanita. Melangkah ke hadapan, Dr. Mohamed Taufik berkata Kementerian Belia dan Sukan KBS bersama-sama Majlis Sukan Negara MSN dan semua pihak berkepentingan akan terus meneliti usaha untuk memperkasakan temasya Sukan Dewi tahunan itu. Dan kita akhiri berita sukan dengan kisah prestasi semasa. Prestasi semasa pemain menjadi antara faktor utama yang dipertimbangkan barisan kejurulatihan dalam menentukan senarai bergu lelaki negara Kesukan Asia Aichi Nagoya 2026. Pengarah kejurulatihan bergu Akademi Badminton Malaysia ABM Rixi Maniaki berkata penilaian dibuat terhadap prestasi setiap pemain bagi mengenal pasti kombinasi gandingan terbaik yang mampu memberikan sangat kompetitif pada temasya berkenaan. Berita sukan untuk hari ini.

Baik, saudara, kita telah pun berada di penghujung waktu untuk pusingan yang kedua. 7 hingga 8 pagi. 8 pagi nanti kita singgah sebentar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah. Anda yang sedang memandu pagi hari ini, kalau jalan sudah mulai sibuk, ialah kalau di Keningau ada tamu lagi kan. Kalau kebetulan anda mau menuju ke Pekan, ke Bandar Keningau, kenderaan mungkin bergerak perlahan, jangan kasih emosi. Jangan emosi anda pula yang terganggu, menekan horn ulang-ulang kan, mencelah secara berbahaya ataupun mengekori kenderaan terlalu dekat dengan anda yang macam mau cucuk-cucuk satu kenderaan kan. Okay, tenangkan diri anda. Tindakan begitu akan menimbulkan lagi tekanan, juga meningkatkan risiko kemalangan. Jadi bertenang, jaga jarak anda, jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Gunakan lampu isyarat lebih awal sebelum anda tukar lorong atau mau belok ke kiri, belok ke kanan. Pasang lampu isyarat, pasang signal kamu orang kan, bagi ruang kepada pengguna jalan raya yang lain apabila sesuai. Satu lagi, jangan pegang telefon ataupun periksa telefon ketika memandu. Message dan notifikasi anda itu boleh tunggu sehingga anda berhenti di tempat yang selamat. Kita mungkin tidak dapat kawal keadaan jalan raya, tapi kita boleh mengawal cara kita bertindak. Sambil-sambil itu, ialah sambil anda dengarkan kami di Kering FM, boleh titipkan ucapan anda ke medium Facebook Kering FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami 019-589-6868. Anda yang sudah selamat tiba, bolehlah tarik nafas kejap, susun barang, bersedia untuk memulakan tugas. Jangan lupa minum air, berikan sapaan pagi kepada rakan-rakan sekerja anda. Anda yang masih di jalan raya, okey, tenang sejak, walaupun jam sudah menunjukkan kamu orang mungkin sedikit lewat, tapi jangan jadikan itu alasan untuk kita memandu laju, mencelah secara berbahaya ataupun langgar lampu isyarat. Jaga jarak, gunakan lampu isyarat dan simpan telefon ketika memandu. Semoga selamat tiba ke destinasi anda. Kita berhibur bersama dengan lagu berikutnya. Kita jumpa di pusingan yang terakhir 8 hingga 9 pagi. Inilah Rentak Segar Kering FM, hebat syoknya.